Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sangat-sangat hospitality.

0: City menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 8x0 85. Sekali lagi di 0852 8x0 85. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sangasanga Hospitality.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sangasanga.
3: Hmm, kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
4: Ultimate Sangasanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sangasanga, seng adelawan.
5: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sangasanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sangasanga Hospitality.
6: Lagi liatin apa sih, Dis?
7: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
6: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
7: Oh, gitu ya? Eh, by the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
6: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya Sangasanga, Dis.
7: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
6: Sangasanga, singa dalawan.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

dan hai hari ini Fox yang sampai nanti di jam 12 siang. Jangan kemana-mana dulu, yuk kita gabungan dulu di bulan yang baru Oktober, makin berkah ya, makin berbahagia. Makin berbahagia apapun itulah pokoknya bernya ya. Semoga kita selalu tetap bersyukur juga Foxian ya. Dan untuk Anda yang mau gabungan, kita gabungan dulu di WhatsApp-nya 087878-4x102 atau di Facebook-nya Fox Radio Bali dan di Instagram 102 FM Fox Radio Bali. Atau mungkin untuk Foxian yang sudah bergabung sekarang di WhatsApp, banyak sekali hai Kakak De Afika, Pak Tupurwo, Pak Windu, ada Gede Pasok Segera juga hadir, ada Kakak Ian Suar juga hadir. Oke, siap ditunggu ya lagu-lagunya ya. Tahu banget sekarang lagu-lagu mancanegara oldies ya, karena barengan sama Dewi N. Hai. So buat Anda Foxian, jangan kemana-mana dulu. Kita selesaiin ya pusingnya di akhir weekend sebelum besok adalah hari Sabtu yang ditunggu-tunggu. Yuk dengerin dulu satu lagu miliknya Abba with I Have a Dream.

0: Get your energy back on Heal and Recharge.
1: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sangga-sangga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sangga-sangga Skincare.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
2: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
2: Sanga-sanga, singa ada lawan.
4: Ultimate Sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-sanga, sing ada lawan. Radio. Fox Radio.

enak, menunya menarik, vibes-nya juga kayak udah nice banget lah pokoknya ya. Tapi kok kayaknya yang datang masih itu aja. Kayaknya Foxian ya, ini tuh bukan karena bisnisnya yang kurang keren, tapi ternyata masih perlu lebih banyak dikenal orang Foxian. Nah, sekarang waktunya chill out with Fox Radio 100 FM Bali. Karena lewat program ini Foxian ya, Anda bisa memilih paket promosi sesuai kebutuhan bisnis Anda. Mau fokus ke digital? Ada. Namanya Digital Chill. Itu tuh bikin bisnis Anda makin dikenal lewat Instagram, lewat Facebook, lewat apapun itu ya. Atau kalau mau bisnis Anda lebih sering didengarkan sama Foxian, ada, nama paketnya adalah Chill On Air. Jadi dengan promosi lewat spot dan juga adlibs di Fox Radio Bali Foxian, atau mau yang lebih lengkap, itu ada namanya Chill Out Spotlight. Ada talk show, phone interview, plus juga digital branding. Jadi bukan cuma didengar ya, tapi bisnis Anda juga makin dikenal kawasan yang luas banget ya. Caranya gimana Kak Dev? Caranya gampang banget Foxian. Tinggal hubungi aja marketingnya Fox Radio Bali dan pilih paket sesuai apa yang Anda mau. Jadi buat bisnis Anda makin lebih dikenal ya. Jadi bisa juga hubungi di nomornya 0819-1125-8899 atau ada di 0819-3758-8899. Yuk Foxian, chill out with Fox Radio 100 FM Bali.

0: Radio. Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng adelawan.
1: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk lan sane lianan. Nanging, titia sangat-sangat bersyukur. Mawinan, setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sane khas, semakin nyarianin titia preside merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indeks informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sanga-sanga klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal linu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.

Hai hai hai, Lionel Richie with Say You Say Me, special request dari Patu Perwa ya, semoga masih mendengarkan di sana Foxian ya. Dan Foxian ada kabar bahagia nih, akhirnya Indonesia punya kabar bahagia Foxian ya. Jadi katanya mulai tahun depan alias 3 bulan lagi ya, gak terasa banget lagi 3 bulan udah ganti tahun Foxian ya. Karena mulai 2027 katanya pemerintah ini tuh berencana untuk memperluas insentif PPH pasal 21 yang ditanggung pemerintah. Jadi bagi pekerja dengan gaji di bawah 10 juta per bulan ya, berbeda sebenarnya dengan skema 2026 yang masih terbatas pada pekerja di sektor tertentu. Jadi pemerintah ini berencana untuk memperluas insentifnya ini ke seluruh sektor pada tahun depan alias 2027. Jadi sekitar 7,5 juta pekerja yang ditargetkan untuk menerima manfaat kebijakan ini Foxian. Dengan skema PPH 21 DTP pastinya ya, pajak penghasilan yang seharusnya menjadi kewajiban pekerja ini akan ditanggung oleh pemerintah. Artinya, pekerja yang memenuhi kriteria tidak perlu menanggung potongan PPH 21 itu dari penghasilannya. Dan juga pemerintah menyiapkan bahwasannya kebijakan ini adalah sebagai salah satu stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong konsumsi rumah tangga pada 2027. Walaupun demikian, Foxian ya, harus diingat bahwasannya pemerintah ini masih menyiapkan aturan teknis pelaksanaannya. Jadi detail mengenai kriteria penerima dan juga mekanisme pemberian insentifnya ini akan diatur lebih lanjut. Ya, berharapnya sih tahun depan gaji kita semua lewat di atas 10 juta. Foxian ya, amin. Astengkare.

0: Sabun tanamilah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit Semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, Semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Indik informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanahmu sangat-sangat klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Staycation bareng yuk. Enak nih, rame-rame.
3: Bosen ah, kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males, ribet ah.
2: Loh, belum tahu villa yang ini. Villanya sanga-sanga. Namanya Sinta Dewi Villa.
3: Di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya. Bisa barbecue-an dong kita di sini. Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget, coy.
2: Pas kan? Ada 3 kamar, terus living room-nya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
3: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita nggak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
2: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via website-nya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsApp-nya juga udah aku save nih. Di 0852-8888-085.
3: Apa tadi Instagramnya? Sama TikToknya?
2: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavillas. Terus kalau di TikTok @sangasangahospitality.
4: Sinta Dewi Villas, part of Sangasanga Hospitality.
5: Fox Radio. Fox Radio.

FM Pulse Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sehingga ada lawan. Hai, vaksin udah mulai siang, perutnya udah mulai kerucut-kerucut, lapar, bingung, gak tahu mau makan apa ya. Tapi jangan kemana-mana dulu, karena The WNHI lagi satu jam aja nemenin Anda on Hill and Richards pastinya. Dan sekarang DWNH juga mau mengingatkan lagi Foxian karena sudah masuk di bulan baru ya, yaitu Oktober, di mana lagi 2 bulan ada reward umroh bareng sanga-sanga yang masih bisa Anda ikuti Foxian. Karena reward ini itu masih sampai nanti di tanggal 1 Desember 2026 aja. Jadi jangan lupa untuk ngumpulin syarat dan ketentuannya mulai sekarang Foxian. Karena gampang banget cara ikutannya ya, dengan mengumpulkan 9 kotak packaging minyak sanga-sanga regular varian balur, tanamilah tanahmu, yang klasik ataupun ultimate bebas yang mana aja, yang penting adalah ukurannya di 100 ml. Nah, wajib juga digunting menjadi 2 bagian serta diproduksi di atas tahun 2024. Selain itu juga jangan lupa untuk melampirkan fotokopi KTP, nama lengkap, alamat yang lengkap, nomor telepon yang aktif juga. Jangan sampai yang udah mati nomor teleponnya. Nanti kalau menang siapa dong yang dihubungi ya? Kemudian juga jangan lupa untuk menuliskan kategori peserta. Karena kategori peserta di sini ada 3 yang boleh ikutan. Sangasian ada karyawan, konsumen, dan juga sangasian. Sangasian itu apakah dia? Jadi sangasian itu adalah reseller, distributor, atau bahkan depo dari sangat-sangat sehingga dilawan. Yuk langsung aja kalau misalkan semuanya sudah Anda lakukan, langsung dikirim aja ke pabriknya ya. Yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading, Desa Bakbakan, Gianyar, Bali. Atau kalau misalkan jauh banget gitu kan ke Gianyar ya, mulai banget mampir Foxian ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar. Ingat Foxian, semakin banyak mengumpulkan, semakin besar peluang Anda untuk menang.

0: Radio. Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Senari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun Kaliku-Kaliku Sanga-Sanga Klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama. Fox Radio.

barengan sama Dewi and Hai di siang hari ini, Foxian. Aduh, para perempuan pasti lagi burn out ya kan, karena udah masuk di setengah hari bekerja, Foxian, dari pagi ya. Pantesan aja perempuan sering stres atau burn out, Foxian, ya. Karena ada sebuah penelitian yang mengungkapkan, katanya sih perempuan ini butuh lebih banyak tidur. Karena memang mereka ini sering menggunakan otaknya sepanjang hari itu, kaum-kaum overthinking, Foxian, ya. Karena ternyata ada penelitian dari University di Inggris yang menyebutkan kalau perempuan ini memang sering sekali membutuhkan waktu tidur yang sedikit lebih panjang dibandingkan laki-laki, ya. Karena hal ini dikaitkan dengan tingginya aktivitas otak yang berlangsung sepanjang hari. Alias wanita ini suka pemikir, apa-apa dibawa pikiran, dibawa hati, Foxian. Terutama karena memang banyaknya tugas dan juga aktivitas yang harus dilakukan secara bersamaan. Itu yang membutuhkan wanita harus tidur. Jadi kalau misalkan pasangannya lagi pengen mager-mageran, biarin, Foxian, jangan dimarahin. Soalnya kalau dimarahin yang ada nanti Anda yang kena marah balik, takut banget.

0: Radio. Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.
1: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titian ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging, titian sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balur ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin titian preside merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. 102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.

bergabung sama Dewi NHI kurang lebih 30 menitan lagi Foxian ya. Dan waktunya Dewi NHI mau nyapa-nyapa dulu untuk yang dari tadi pagi masih stay sampai siang hari ini. Thank you so much Foxian ya. Ada kakak Francisco Spenga ini, Celine Dion, I love you sudah terputarkan ya. Dan salam katanya buat teman-teman Blessing Do yang semangat kerjanya. Harus semangat karena besok weekend ya. Kejar tuh deadline yang harus kelar hari ini. Terus ada kakak-kakak tuh juga yang tadi katanya lagi moving office-nya ya. Sehat selalu, bless you. Terus ada Nyoman Dana juga hadir dari Mengui. Oke, siap ditunggu lagunya. Salam buat semua Foxian yang lagi dengerin juga di hari ini. Terus ada siapa lagi di sini? Ada dari Tabanan Kak Made Hendra Saputra, tadi sudah DWNHI sapa ya. Kita beralih ke mana ini? Ke Facebook dulu deh, Facebook dulu sebelum Instagram ya. Ada Cemeng Musika hadir di sini, ada Tumim Virgo juga hadir. Ada Kemble Mas Berto Bali, ada Pak Lin dari Klungkung juga hadir. Atau mungkin untuk Foxian yang masih bingung gimana sih cara gabungan sama Fox Radio Bali gitu kan Foxian ya. Caranya gampang banget, kalau misalkan gak punya radio jangan sedih dulu. Bisa, ada namanya streaming by websitenya Fox Radio Bali. Alamat websitenya itu ada di www.foxradiobali alias www.foxradiobali. Jadi untuk Anda yang mungkin yang suka baca sambil dengerin lagu, ini cocok banget websitenya untuk Anda. Coba dikepoin dulu, jangan lupa dipencet yang 102 FM Fox Radio Bali.

Jangan kemana-mana dulu Voxian ya, karena Dewi and Hai mau ngingetin untuk Anda, berhubung besok adalah malam minggu, jangan banyak begadang Voxian ya, overthinking apalagi. Udah, gak usah sedih kalau misalkan gak ada yang ngajak keluar Voxian, karena kalau misalkan keseringan begadang, itu tuh bisa buat Anda makin gampang pikun. Maksudnya udah masih muda udah pikun Voxian ya. Jangan salah Voxian, ini tuh ada penelitiannya di Harvard. Nah, jadi katanya tuh membuktikan kalau tidur Anda itu kurang dari 7 jam per malam, itu tuh yang bisa bikin kenapa paginya tuh lemes, terus gak konsentrasi, lupa mau ngapain aja, lupa kalau masih ada tanggungan kerjaan, itu tuh gara-gara malamnya overthinking, Voxian. Dan dampaknya ini sangat-sangat fatal kalau misalkan setiap hari Anda begadang, tuh. Hati-hati, katanya mau muda, terus juga mau financial freedom, stop overthinking Voxian ya. Udah, lakuin aja hal yang positif menurut Anda.

Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas. Semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-Sanga, sing adalah lawan.

Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-Sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.

FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sayang adalah lawan, thank you so much ya buat Foxian yang sudah menemani Dewi and Hai selama 2 jam dari tadi pagi sampai sekarang di siang hari. Jangan lupa makan siang Foxian. Kalau gitu langsung aja dari Jalan Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Jangan lupa jaga kesehatannya dan balurkan sayang adalah lawan. When FM Fox Radio Bali, simply the best station. Bye.

Tukit nanak akabihan. Riwa kasang wenang tukit pratiak sukir lan pasir. Ukir pinak wetuning kare pasir ngelebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

ingatlah pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Hai Foxian, lagi bingung banget gak sih menu milih makan yang kayaknya itu-itu aja tiap hari, bosen banget. Nih, Grace rekomendasi ini ya, tempat makan sekaligus bisa healing di sana dan juga ada pemandangan danau yang super duper cantik. Kemana lagi kalau bukan di Mangolango. Jadi di sana untuk soal makanannya tuh nggak perlu diraguin ya. Jadi Mangolango punya menu yang paling lengkap dan emang sumpah enak-enak banget semuanya ya. Mulai dari olahan ayam, bebek sampai dengan seafood dengan cita rasa yang khas. Dan di sana Foxian juga sambil bisa nikmatin pemandangan danau yang tenang, suasananya enak, ada hamparan rumput yang luas dan juga jauh dari bisingnya kota Denpasar. Jadi Foxian bisa langsung datang ke Mangolango Lake yang lokasinya ada di Jalan Sawo nomor 122 lingkungan Pacung, Kelurahan Bitre Gianyar. Ajak keluarga sama teman-teman atau pengen sekedar me time sendiri sambil baca buku, sambil nikmatin udara yang super duper adem banget, udah cus langsung semuanya ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view part of Sanga-Sanga.

0: Sapa sireu niki sane kewah ngararah produk sane aman, anggen perawatan kulit semeton fox. Mangkin, PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman, kanggen majeng reng semeton fox sareng sami, mawinan sampun terdaftar BPOM, dan presiden ngewantu kulit semeton fox tato alus, taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sanga-sanga klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten, sampun persedang ngicenin akeh manfaat majeng ring kulit semeton fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton fox jagi ngararah produk perawatan kulit, saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan, langsung kemanten niki ke nomor 081-993-100-102. Ngawali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sangat-sangat sing ada lawan.

Hai Foxian, gimana kabarnya hari ini? Ada nggak sih yang lagi ngerasa burnout, jenuh? Apalagi cuaca di seputaran Kota Denpasar tuh panasnya luar biasa akhir-akhir ini ya. Jadi kayaknya pengen ngerasa sejenak meninggalkan hiruk-pikuk Kota Denpasar, pengen cari udara sejuk, pingin dapat pemandangan hijau yang bisa nyegerin mata, dan suasana yang bikin pikiran tenang kembali. Kalau emang iya lagi ngerasain kayak gitu, mungkin udah waktunya ngelirik satu destinasi cantik di Bali, Bedugul. Tahu nggak Bedugul, Foxian? Jadi Bedugul ini terletak di kawasan pegunungan Tabanan. Bedugul menawarkan udara sejuk, hamparan perbukitan yang hijau, dan juga panorama danau yang bisa manjain mata. Dan ada Danau Beratan dengan pemandangan ikonik Pura Ulun Danu di dalamnya. Ada kebun raya untuk bisa nikmatin suasana alam dan juga ngeliat yang hijau-hijau gitu kan. Dan berbagai destinasi lain yang selalu punya cerita untuk dibawa pulang. Foxian, Bali bukan cuma soal pantai dan matahari terbenam. Di Bedugul, kita bisa nemuin sisi Bali yang lebih sejuk, lebih hijau, dan gak kalah mempesonanya. Jadi, kalau misalnya nih, akhir pekan nanti Anda sedang cari tempat untuk refreshing, Bedugul bisa jadi pilihan yang tepat untuk Anda dan keluarga.

0: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
1: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
0: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
1: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
2: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
1: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
3: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, seng ada lawan.
4: Ultimate Sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.

105.5 Fox Radio Bali, simply the best station. Hai Foxian, ada yang punya rencana nggak buat liburan di Bali dalam waktu dekat? Ini ada beberapa tips ringan yang bisa buat perjalanan kita itu semakin nyaman. Kalau kita ngomongin Bali, Bali itu banyak banget punya tempat wisata yang menarik buat dikunjungi. Tapi jangan sampai malah liburan kita itu rasanya kayak kejar target, Foxian. Mending kita pilih beberapa destinasi yang lokasinya itu berdekatan. Jadi kita punya waktu yang lebih banyak untuk menikmati suasana di satu objek wisata. Apalagi nih kalau misalnya Foxian ya punya agenda ke outdoor, ke pantai, air terjun, ataupun mau menikmati pemandangan alam. Cek kondisi cuaca sebelum berangkat, ini penting banget karena cuaca itu bisa menentukan nyaman atau enggaknya perjalanan kita. Selain itu, jangan lupa pakai sunscreen, kacamata hitam, topi, payung atau jas hujan ringan. Dan tentunya yang paling penting adalah air minum supaya kita enggak dehidrasi. Kelihatannya sih sederhana ya, tapi ini bisa banget bantu kita pas lagi traveling atau jalan-jalan. Terus bisa juga nih kalau misalnya Foxian mengunjungi pura atau tempat yang dianggap sakral. Perhatikan juga aturan yang berlaku. Berpakaian sopan dan jangan sembarangan buat ngambil foto ketika ada upacara berlangsung. Yang terakhir, jangan lupa untuk menikmati perjalanannya. Jangan terlalu sibuk buat ngejar foto estetik untuk diposting di sosial media sampai lupa menikmati momen pada saat kita liburan. Karena liburan yang paling berkesan bukan cuma tentang berapa banyak tempat yang kita kunjungi, tapi tentang pengalaman dan cerita yang kita bawa pulang. Itu dia tips ringan hari ini. Buat kamu atau buat Foxian yang sedang liburan di Bali, tetap jaga kesehatan ya. Jaga kebersihan dan hormati budaya setempat. Dan tentunya, have fun Foxian!

Kopsian, pastikan ya satu hal yang harus kita punya, mau di akhir bulan, mau di awal bulan, mau lagi kantong kering. Jangan sampai kehabisan stok dari sanga-sanga, karena kita gak pernah tahu kayak kemarin Grace tiba-tiba kram perut. Untung ada stok sanga-sanga, langsung dibalur, langsung sembuh. Nah, untuk Anda yang mungkin lagi kehabisan stoknya sanga-sanga, atau mungkin stoknya menipis, mendingan langsung buruan aja dibeli produknya. Bisa datang ke The Keranjang Bali, ada di lantai 1 outletnya sanga-sanga ya. Atau bisa datang ke apotek yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Nih, dekat rumah Anda pasti ada. Di Kimia Farma, K24 Apotek, atau juga di Century yang pasti produk di booth. Dan juga di outlet itu adalah asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi gak perlu bingung lagi mau cari di mana, karena udah ada di semua wilayah Indonesia. Dan sekali lagi pastikan beli yang produk asli, emang sanga-sanga. Sing adalah one.

0: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-Sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, Balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjarkumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 8x0 85. Sekali lagi di 0852 8x0 85. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
2: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar, ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi, karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak Sanga-Sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Setiap hari, ribuan kantong plastik kita gunakan, lalu dibuang begitu saja. Tahukah kamu, plastik butuh ratusan tahun untuk terurai. Dan selama itu, bumi kita terus tersakiti.
4: Laut tercemar, hewan laut tersiksa, dan kita ikut menanggung akibatnya.
5: Inilah saatnya kita harus berperang melawan sampah plastik.
6: Mulai dari langkah kecil, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler, kurangi plastik sekali pakai.
7: Bersihkan lingkungan.
8: Selamatkan bumi.
9: Perang terhadap sampah plastik
10: dimulai dari diri kita sekarang juga.
11: One O Two F.

Halo Foxian, apa kabarnya hari ini? Wah, kalau bicara tentang Bali, tentu tidak hanya soal pantai yang indah, budaya yang unik, dan juga pemandangan alam yang tentu saja memukau ya. Ada satu hal lagi yang tidak boleh dilewatkan saat berkunjung ke Pulau Dewata. Siapa sih yang gak suka makan? Ya, kuliner khas Bali. Bali memiliki kekayaan kuliner dengan cita rasa yang kuat, kaya rempah, dan tentunya menggugah selera. Salah satunya yang paling terkenal adalah salah satu makanan favorit saya, ayam betutu. Ayam yang dimasak dengan bumbu rempah khas Bali ini memiliki rasa yang gurih, ada sedikit pedasnya, dan aroma rempah yang begitu kuat. Cocok banget dinikmati bersama nasi hangat dan juga sambal. Jadi ngiler ya. Kemudian ada satu makanan lagi yang wajib Anda cobain, yaitu sate lilit. Berbeda dari sate pada umumnya, daging sate lilit itu dicincang kemudian dibumbui dengan rempah khas dan dililitkan pada batang serai atau tusuk sate. Wah, rasanya gurih dan aromanya sangat khas. Bagi Anda yang ingin menikmati nasi dengan berbagai lauk dalam satu piring, wah, itu rekomendasi nasi campur Bali. Biasanya terdiri dari nasi, sayuran, sate lilit, ayam atau daging, sambal, dan berbagai lauk lainnya. Satu porsi saja udah bisa memberikan pengalaman mencicipi beragam cita rasa Bali. Ada juga satu makanan yang wajib Anda cobain di Bali, lawar. Lawar adalah makanan tradisional Bali yang dibuat dari campuran sayuran, kelapa, dan bumbunya itu loh khas banget. Lawar memiliki banyak variasi dan sering menjadi bagian dari sajian dalam berbagai acara tradisional di Bali. Dan jangan lupa, ya Foxian, tambahkan sambal matahnya. Sambal yang satu ini adalah sambal khas Bali yang dibuat dari irisan bawang merah, cabai, serai, jeruk limau, dan bahan lainnya. Rasanya segar, pedas, dan sangat cocok sebagai pendamping berbagai hidangan. Menariknya, kuliner Bali bukan hanya soal rasa. Di balik setiap hidangan, terdapat tradisi, budaya, dan cerita masyarakat Bali yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi, saat Anda berlibur ke Bali, jangan hanya menikmati keindahan alamnya saja, luangkan waktu untuk mencicipi kuliner khasnya. Karena perjalanan ke Bali akan terasa semakin lengkap ketika mata dimanjakan oleh keindahan alam. Dan tentu saja, lidah dimanjakan oleh cita rasa khas Pulau Dewata. Foxian, sudah pernah kuliner khas Bali belum? Wah, cobain ya. Ayam betutu, sate lilit, nasi campur Bali, lawar, dan jangan lupa, kalau Anda suka sambal, wajib sambal mata. Kalau belum, Bali sudah menunggu Anda untuk memanjakan mata, hati, dan tentu saja lidah Anda. Yuk jelajahi Bali, nikmati kulinernya, dan bawa pulang kenangannya.

Serius ya, Foxian, capek banget tiap hari buka sosial media, berita-beritanya selalu tentang hal-hal yang bikin asam lambung naik. Akhirnya apa? Pas malam mau tidur, kepikiran, berisik banget rasanya di otak, ya kan? Nih Grace kasih solusi satu hal ya yang pasti bagus banget buat Anda, buat bikin tidur Anda semakin nyenyak dan juga semakin seger pas bangun pagi. Sebelum tidur, ini wajib banget dibalurin pakai minyak sanga-sanga. Jadi mau yang klasik, mau yang ultimate, itu bebas-bebas aja Foxian. Yang pasti, beli yang produk asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Dan sekarang ada juga produk terbaru dari sanga-sanga. Buat Anda yang suka gatel-gatel mungkin ya, alergi dingin lah, atau mungkin bentol-bentol, langsung aja pakai minyak gatalin. Jadi solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin gak nyaman di kulit Anda. Untuk memastikan keaslian produk dan juga info harga resmi, langsung aja kunjungi di platform resmi Instagramnya di @sangasanga_bali dan juga website di www.balihealingoil.com atau www.sangasangaofficial.co.id. Sangasanga, sing adalah one.

Hai Foxian, apa kabar? Bingung kan? Kayaknya kok sekarang bosen banget ya? Mending jalan-jalan gak sih? Atau mungkin kalau Anda sedang mencari destinasi liburan yang menawarkan keindahan alam, budaya yang unik, atau kuliner lezat dan suasana yang sulit dilupakan. Pas banget nih, Bali pasti menjadi salah satu pilihan terbaik untuk Anda. Karena apa? Karena Bali yang dikenal sebagai Pulau Dewata memiliki begitu banyak tempat menarik untuk dikunjungi. Mulai dari kawasan Kuta dan Seminyak yang terkenal dengan suasana pantai dan sunsetnya. Kemudian ada Ubud yang menawarkan panorama persawahan, seni, budaya, dan suasana yang lebih tenang. Bagi Anda yang ingin menikmati udara sejuk dan pemandangan pegunungan mungkin ya, kayaknya kawasan Bedugul bisa menjadi pilihan yang tepat untuk Anda. Karena di sana ada Danau Beratan, yang dimana hamparan perbukitan hijau serta udara yang sejuk bisa membuat kawasan ini tuh cocok banget untuk melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Sementara itu, bagi pecinta alam dan petualangan, Bali juga memiliki banyak pilihan, ada air terjun, trekking di pegunungan, aktivitas snorkeling dan diving, sampai ke berbagai pantai indah yang tersebar di berbagai wilayah Bali. Jangan lupa ya, untuk menikmati kekayaan kuliner di Bali. Karena Anda bisa mencoba berbagai hidangan khas seperti ayam betutu, sate lilit, lawar, sampai ke nasi campur Bali. Dan yang membuat Bali semakin istimewa, itu adalah budaya dan tradisinya. Karena di sini itu banyak banget seperti upacara adat, pura, kesenian, tari-tarian, sampai keramahan masyarakatnya menjadi pengalaman yang bisa membuat wisatawan untuk kembali lagi ke Bali. Jadi, kalau Anda sedang merencanakan liburan, Bali bukan hanya tentang pantai, karena Bali adalah tentang alam, budaya, kuliner, petualangan, dan pengalaman yang akan menjadi kenangan. Karena dari suasana pantai sampai kesejukan di pegunungan, dari gemerlap kawasan wisata sampai ketenangan pedesaan, Bali selalu punya cerita untuk setiap perjalanan. Jadi, kapan Anda terakhir kali berlibur ke Bali? Atau mungkin sudah waktunya kembali untuk menikmati pesona Pulau Dewata? Yuk jelajahi Bali, nikmati keindahannya, dan bawa pulang kenangannya. Tapi kenangan yang indah aja ya, Foxian.

0: Fleming Wis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Fleming Wis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @clemmywis_. Clemmy Wis Yogyakarta is part of Sangasanga Hospitality.
1: Sabun tanamilah tanahmu Sangasanga klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit Semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, Semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malipisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama. Fox Radio.

Hai Foxian, di tengah ekonomi ya, indis ekonomi, pasti kita pengen tetap terlihat cantik, terlihat sehat, tapi pusing harga-harga semua pada naik. Nah, Grace punya satu solusi nih, pakai aja Sanga-Sanga Ultimate. Jadi semuanya ada, skincare-nya ada, body lotion-nya ada, body balm-nya ada, minyak balur yang bisa membuat Anda sehat selalu, itu juga ada, dan kita nggak naik harga loh. Yang pasti kalau untuk minyak balurnya, itu mengandung 140 bahan alami pilihan. Jadi aromanya enak banget ya dengan sentuhan aroma bunga lavender yang bisa memberikan kenyamanan dan juga relaksasi di tubuh Anda. Yang pasti juga bisa membantu menenangkan pikiran, ditambah sensasi hangat saat dibalurkan. Kemasannya modern, anti tumpah, jadi gampang-gampang aja bisa dibawa kemana aja, apalagi kita punya yang travel size. Dan juga tetap membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya. Jadi kalau misalnya Anda mau memborong produk dari Sanga-Sanga, bisa langsung datang aja ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah 98X Denpasar, atau bisa pesan di 081-993-100-102. Sekali lagi, 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing adalah one.

Halo Foxian, apa kabarnya hari ini? Kalau kita bicara tentang Bali, yang terbayang mungkin pantai, sunset, pura, dan suasana liburan. Tapi tahukah Foxian, Bali juga punya gaya hidup yang menarik dan penuh warna. Lifestyle di Bali bukan hanya soal bagaimana kita menghabiskan waktu, tetapi juga bagaimana menikmati hidup dengan lebih santai, sehat, kreatif, dan tetap produktif. Di berbagai kawasan Bali, kita bisa menemukan banyak pilihan tempat untuk menikmati waktu, mulai dari coffee shop yang nyaman untuk bekerja atau ngobrol bersama teman, restoran dengan konsep unik, beach club dengan pemandangan laut, sampai ruang-ruang kreatif yang menjadi tempat berkumpulnya berbagai komunitas. Bali juga dikenal dengan gaya hidup yang dekat dengan wellness, yoga, meditasi, olahraga, makanan sehat, sampai aktivitas menikmati alam menjadi bagian dari keseharian banyak orang. Pagi hari bisa dimulai dengan olahraga atau menikmati kopi sambil melihat suasana sekitar. Siang digunakan untuk bekerja atau berkegiatan, dan sore hari waktunya menikmati sunset. Menarik bukan? Selain itu, Bali juga memiliki kehidupan kreatif yang berkembang. Seni, desain, fashion, musik, fotografi, kuliner, hingga industri kreatif lainnya terus memberikan warna tersendiri. Tidak heran jika Bali menjadi tempat bertemunya banyak orang dengan berbagai latar belakang dan inspirasi. Namun, di tengah perkembangan lifestyle modern tersebut, Bali tetap memiliki akar budaya yang kuat. Tradisi, upacara adat, seni, serta kehidupan masyarakat lokal tetap menjadi bagian penting dari keseharian. Inilah yang membuat lifestyle di Bali terasa berbeda. Modern, tetapi tetap menghargai tradisi. Santai, tetapi tetap produktif. Mengikuti perkembangan zaman, tetapi tidak melupakan budaya. Jadi Foxian, lifestyle Bali bukan sekedar tentang tempat yang kita datangi, tetapi juga tentang bagaimana kita menikmati setiap momen. Karena terkadang hidup tidak harus selalu terburu-buru. Ada waktunya bekerja, ada waktunya berkarya, ada waktunya berkumpul bersama orang-orang tersayang. Dan tentu saja, ada waktunya menikmati secangkir kopi sambil melihat indahnya Bali. Bali bukan hanya tempat untuk berlibur, Bali juga bisa menjadi inspirasi untuk menikmati hidup dengan cara yang berbeda. Tetap santai, tetap produktif, dan jangan lupa menikmati hidup.

0: 102 FM.
1: The best station in Bali.
2: Fox Radio.
3: 1 musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
4: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
5: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
6: Jangan-jangan kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, Mama upload nanti ke sosmed ya.
7: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
6: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
5: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload? Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama nggak tahu apa ada Undang-Undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana getel lagi?
6: Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja? Lebay banget sih gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya.
5: Tuh kan.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
9: Staycation bareng yuk. Enak nih rame-rame.
10: Bosen ah kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget.
11: Males, ribet ah.
9: Loh, belum tahu villa yang ini. Villanya Sanga-Sanga. Namanya Sinta Dewi Villa.
11: Eh, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya. Bisa barbeque-an dong kita di sini. Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget, coy.
9: Pas kan? Ada 3 kamar, terus living roomnya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
11: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita nggak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
9: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via websitenya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsAppnya juga udah aku save nih. Di 0852-8888-085.
11: Apa tadi Instagramnya? Sama TikToknya?
9: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavilas. Terus kalau di TikTok @sangasangahospitality.
12: Sinta Dewi Vilas, part of Sangasanga Hospitality.
13: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
14: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
13: Ya terus gimana dong, mana besok aku kerja lagi?
14: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
13: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya kak?
14: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
8: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-Sanga, Sing Adelawan.
15: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli Sanga-Sanga produk di mana aja. Karena di Apotek Kimia Farma, Apotek K24, dan Apotek Century seluruh Indonesia sudah ada all produk Sanga-Sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.

Wah, 2026 gak kerasa udah banyak banget bulan-bulan yang kita lewatin ya. Jadi Foxian, gimana nih? Coba dicek-cek lagi apa aja yang sudah terrealisasi ya target di bulan ini. Kalau misalnya Anda berencana pengen umroh ya, tapi belum kesampaian, mungkin masih ngumpulin duit nih, rezekinya belum ada. Udah, mendingan ikutin aja yang namanya reward umroh bareng sama Sanga-Sanga. Masih pada inget kan? Dan ini periodenya masih sampai dengan tanggal 1 Desember 2026. Caranya gampang banget kok, cuman ngumpulin 9 kotak packaging minyak Sanga-Sanga reguler varian balur, Tanamila Tanemu klasik atau juga ultimate yang ukuran 100 mili. Dan ini wajib digunting menjadi 2 ya kemasannya ya. Dan sebelum Anda memasukkan ke dalam amplop, pastikan dulu kalau produksinya di atas tahun 2024. Kemudian masukkan juga lampir fotokopi KTP. Jangan lupa juga sertakan nomor telepon yang masih aktif ya, biar bisa dihubungin kalau misalnya siapa tahu Anda menang kan. Dan juga tulis nama dan alamat lengkap. Kalau udah semua, langsung ditutup tuh amplopnya dan ditulisin kategori peserta di depan amplopnya. Jadi kategorinya ada karyawan, konsumen, atau sangasian. Kalau udah semua-semuanya, jangan lupa ya didoain dulu, siapa tahu rezeki biar beruntung ya kan. Baru dikirim, kirimnya bisa ke Fox Radio Bali atau bisa langsung ke pabrik Sanga-Sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding, Desa Bakbakan Gianyar, Bali. Pastinya kalau pengen menang, kirimnya jangan cuma satu dong, karena semakin banyak mengirim, pastinya semakin besar peluang untuk menang.

Apa sih healing terbaiknya Voxian kalau Gris ya? Sambil duduk, scroll handphone, dengerin lagu-lagu favorit. Nah kalau Anda mungkin yang lagi pengen banget dengerin Vox Radio Bali ya, tapi bingung kok sinyalnya kadang ada, kadang ghosting gitu kan. Mendingan langsung masuk aja ke streamingnya Vox Radio Bali ya di www.voxradiobali.com. Jadi satu klik, vibes-nya langsung banget bisa didapetin. Jadi gak harus deket radio buat tetap deket sama Vox Radio Bali ya kan, cukup buka di www.voxradiobali.com, klik play dan biarkan lagu-lagu favorit nemenin setiap momen Anda. Jadi kalau misalnya Anda lagi WFH atau nongkrong atau kejebak macet, sekali lagi jangan sampai Anda boring, jangan sampai Anda bad mood ya. Streaming aja Vox Radio Bali di www.voxradiobali.com karena yang seru-seru harus selalu ada di telinga Anda. Anak online, anak Gen Z, Gen Milenial, langsung aja akses www.voxradiobali.com, streaming Vox Radio Bali, dan biarkan kami nemenin hari Anda dari pagi sampai tengah malam. Bass.

0: 102 FM.
1: The best station in Bali.
2: Fox Radio.
3: Villa yang memiliki 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area, living area yang luas, spa, teras, dan juga balkon. Dengan view langsung ke Pantai Keramas, sangat menjadi rekomendasi staycation bersama teman-teman maupun keluarga. Sangat-sangat Keramas Villa yang berada di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Sangat-sangat Keramas Villa juga bisa nih dijadikan tempat yang memorable untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-85x085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavilla atau TikToknya nih di @sangasangahospitality. Bisa juga melalui website di www.sangasangahospitality.com. Keramas Villa, part of Sangasanga Hospitality.
4: Sabun Tanamilah Tanahmu Sangasanga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah

0: Sultan Fox sampun presiden ngemolihang produk sange ngainang kulit tetep nih, lan presiden melembutkan kulit. Informasi pemesanan hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Setiap hari, ribuan kantong plastik kita gunakan, lalu dibuang begitu saja. Tahukah kamu, plastik butuh ratusan tahun untuk terurai. Dan selama itu, bumi kita terus tersakiti.
2: Laut tercemar, hewan laut tersiksa, dan kita ikut menanggung akibatnya.
3: Inilah saatnya kita harus berperang melawan sampah plastik.
4: Mulai dari langkah kecil, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler, kurangi plastik sekali pakai.
1: Bersihkan lingkungan.
2: Selamatkan bumi.
4: Perang terhadap sampah plastik.
5: Dimulai dari diri kita sekarang juga.
6: Hotel satu-satunya yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, mulai dari superior hingga deluxe. Yang spesial ada tipe family room. Di dalamnya juga ada bunk bed. Jadi kalau ajak keluarga kecil tidur lebih nyaman. Di sini juga ada paket berenang saja tanpa menginap. Full package cuma Rp65.000, udah dapat snack, drink, and towel. Floating breakfast, sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Cuma 100 ribuan saja. Jadi modal start 400 ribuan udah bisa menginap dan dapat fasilitas lengkap. Mau ngadain wedding, gathering, atau event lainnya, bisa juga booking ballroom di RV Hotel Gianyar. For more information, follow Instagramnya @RVHotelGianyar. Untuk TikTok @sangasangahospitality dan websitenya di www.sangasangahospitality.com. Atau Anda bisa booking via WhatsApp di 0877-373-14888. Sekali lagi di 0877-373-14888. RV Hotel Gianyar, come relax and rejuvenate Heritage City Bali Sanctuary. RV Hotel Gianyar, part of Sanga Sanga Hospitality.

Halo Foxian, apa kabar nih hari ini? Buat Foxian yang sedang menjalankan program diet, ada satu hal yang penting banget perlu diingat. Diet itu bukan berarti harus menahan lapar atau tidak makan sama sekali ya Foxian. Justru, pola makan yang terlalu ekstrim bisa membuat tubuh kekurangan nutrisi dan juga sulit dipertahankan dalam jangka panjang. Nah, berikut ada beberapa tips sederhana yang bisa Foxian coba ya. Yang pertama, perhatikan porsi makan. Tidak harus langsung menghilangkan nasi ataupun juga makanan favorit. Yang penting, atur porsinya dan juga lengkapi dengan sayuran, sumber protein, serta buah. Kedua, pilih protein yang cukup. Telur, ikan, ayam tanpa banyak lemak, tahu, tempe, dan juga kacang-kacangan bisa menjadi pilihan. Protein membantu memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Ketiga, kurangi minuman manis. Ini seringkali tidak terasa, tetapi minuman manis ini bisa menyumbang banyak kalori. Cobalah sering memilih air putih. Keempat, jangan lupa makan sayur dan juga buah. Sayur dan buah mengandung serat, vitamin, serta mineral yang penting untuk tubuh. Kelima, tetap aktif bergerak. Tidak harus langsung olahraga berat nih Foxian ya. Jalan kaki, bersepeda, naik tangga, atau melakukan aktivitas fisik secara rutin juga bisa membantu. Keenam, tidur yang cukup. Pola tidur yang baik Foxian ini juga penting untuk menjaga kesehatan dan juga membantu mengatur nafsu makan. Dan yang terakhir, jangan mencari hasil instan. Diet yang sehat adalah perubahan kebiasaan yang bisa dilakukan secara konsisten, tidak perlu menyiksa diri hanya demi turun berat badan dengan cepat. Jadi Foxian, ingat ya, tiga kata sederhana, makan seimbang, aktif bergerak, dan konsisten. Kalau punya kondisi kesehatan tertentu, sedang hamil, atau ingin menjalankan diet khusus, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter atau ahli gizi. Karena tubuh yang sehat bukan hasil dari diet ekstrim dalam beberapa hari, tetapi hasil dari kebiasaan baik yang dilakukan terus-menerus. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa, sayangi tubuh kita karena sehat itu investasi.

0: sangat-sangat sing ada lawan.
1: Now you're listening to Water to Lunch only on 102FL Fox Radio Bali.
2: Chase One Meters with 102FL Fox Radio Bali. Simply the best station, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan. Selamat sore Foxian, jumpa kembali bersama Yuka yang siap menemani Anda dengan lagu-lagu Indonesia mancanegara sampai di jam 6 sore. Kawal Yuk bidadarinya.

0: cinta.
1: Yeah, of course. Dengan segenap cintanya Yuka akan menemani Anda di sore hari ini ya. Gimana kabar Anda Foxian? Sudah standby dong ya di Fox Radio Bali karena sudah di jam 4 sore. Saatnya Yuka mengudara ya. Saatnya Anda Yuka berikan kesempatan sebanyak-banyaknya, enggak kedua kalau katanya tangga. Akan memberikan kesempatan kedua, tapi Yuka akan memberikan kesempatan banyak-banyak untuk Foxian untuk request lagu kesukaan Anda dan juga kirim kata-kata hari ini boleh banget. Kasih tahu Yuka ya di WhatsApp di 087878 8-nya 4 kali 102. Sekali lagi ke WhatsApp ya kak ya di 087878 8-nya 4 kali 102. Sambil kirim-kirim salam juga boleh banget. Sambil spill kira-kira kegiatan apa yang sedang Anda lakukan di sore hari ini ya. Menuju akhir pekan, masih dalam nuansa awal-awal bulan gitu ya. Yang sudah gajian mana suaranya? Yang belum gajian, angkat kakinya. Angkat kaki, kita dong ya kak ya. Belum gajian soalnya, tapi gak apa-apa ya Foxian ya. Mau gajian gak gajian tetap happy. Sambil nyanyi-nyanyi lagu kesukaan Anda. Coba kasih tahu lagu kesukaan Anda sekali lagi ya. Yuka akan menemani sampai di jam 6 sore tentu saja dengan informasi-informasi yang menarik ya. Dan juga membacakan salam-salam dan kata-kata yang sudah banyak banget ngirim ke Fox Radio Bali ya di WhatsApp-nya sekali lagi di 087878 8-nya 4 kali 102. Dan Anda juga bisa streaming di website kami di www.foxradiobali.com. Selamat sore Kamada Hendra, seperti biasa ya sudah absen di Tabanan, katanya lagi santai aja. Kali ini gak ada teh dan kopi ya Kamada Hendra ya, biasanya kirim salam untuk aku yang lagi santai, yang lagi ngeteh biasanya begitu ya. Belum dibuatin sama istrinya bagaimana nih? Terus ada Kak Made Pariasa juga ya, katanya request lagunya Tato. Hah? Lagu Tato yang apa tuh? Judulnya Satu Senyum Aja. Eh, jangankan satu senyum. Banyak senyum aku kasih, Kak. Terus ada siapa lagi nih? Kak Decim. Selamat sore Kak Deci. Katanya sore Kakak Yuka. Halo Kakak, lagunya spesial untuk anak perempuanku yang hebat. Hai, siapa namanya sayang? Nama anaknya siapa Kak Deci? Boleh dong di spill ya, siapa tahu lagi dengerin ya. Katanya pengen banget dengerin lagunya Virgaon, Saat Kau Telah Mengerti. Ini bagus banget lagunya ya. Oh, lagi typing dia, kita tunggu ya. Kita tunggu sampai besok. Oh, nama anaknya adalah, halo sayang, Agis Naila Ramadhani, halo. Nah, ini dikasih tahu seluruh dunia loh namanya ya. Katanya ini papanya mau ngasih lagu Virgaon yang judulnya Saat Kau Telah Mengerti. Jadi ditungguin ya anak gadis Agis Naila Ramadhani. Wah, pasti mirip Nia Ramadhani ini. Amin ya. Ay, ada Kak Grepasa juga di Merpati Monang Maning sudah absen, terima kasih. Selamat sore kakak. Kakak Noni Ariska, tumben banget ini nongol. Kakak Yuka yang cantik, ih udah bilang cantik aku kasih lagu ini langsung. Janganlah terlalu angkuh kata-katanya. Kita tidak tahu kapan jatah kita untuk jatuh. Bye! Saatnya Anda sekarang ngirimin kata-kata hari ini. Langsung kirim ke WhatsApp di 087878 8-nya 4 kali 102.

0: gotta get that.
1: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sangat-sangat produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sangat-sangat. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk, pakai produk dari sangat-sangat yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.

0: nomor 081-993-100-102. Muali Malia Apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.

nggak sampai nungguin terlalu lama kalau dapetin produk sangat-sangat Voxian. Anda sekarang bisa dapatkan di mana-mana ya. Salah satunya ada di Apotek Kimia Farma, Apotek 24 dan juga di Apotek Century di seluruh Indonesia bahkan ya. Jadi nggak perlu bingung lagi di mana ya nyari produk sangat-sangat yang asli gitu ya. Karena banyak banget yang bilang ini tiruan, ini palsu gitu. Hey, sekarang udah ada di semua wilayah Indonesia ya. Kalau misalkan Anda sekarang lagi streaming di luar Bali, Anda tinggal datang aja dekat rumah Anda, apotek mana nih? Misalkan Apotek Kimia Farma di sana ada, atau Apotek Century, atau juga bisa di Apotek 24. Atau misalkan Anda di Bali nih ya, di Kodi ya, langsung bisa aja ke Fox Radio Bali yang beralamat di Jalan Gatot Subroto nomor 98X dan Pasar Bali. Apalagi kalau Anda belinya di Fox Radio Bali, itu banyak banget keuntungannya karena bisa mendapatkan promo spesial, ada promo bundling skincare juga yang cuma dapetin 40.000 per piecesnya. Kapan lagi ya kan beli sekarang juga promo bundling skincare sangat-sangat. Atau ada yang ulang tahun nih ya, bingung mau kasih kado apa? Nggak usah bingung-bingung Kak, kasih aja skincare, apalagi yang ulang tahun perempuan ya kan. Saya jamin doi pasti suka banget kalau dikasih skincare ya. Skincare-nya Anda tidak perlu menguras kantong yang dalam gitu ya, karena kan gak boncos, karena cuma 40.000 doang per piecesnya. Jadi langsung aja beli ke Fox Radio nomor 98X dan Pasar Bali. Jadi borong sekarang juga dan buktikan sendiri kalau sangat-sangat saya gak ada lawan.

Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani akeh. Mang dilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresih dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Jangan bersedih, Foxian. Yang lagi sedih-sedih di sore hari ini, saatnya dengerin Yuka. Malah bikin sedih. Enggak dong ya, harus happy. Karena Yuka akan menemani dan menghibur Anda sampai di jam 6 sore. Semoga Kak Madi Pariasa yang request lagu ini enggak lagi sedih ya. Sudah Yuka play lagu favoritnya. Semoga makin happy pastinya ya. Dan selalu berbahagia dan sehat selalu. Amin ya. Yang lagi dengerin Fox Radio Bali, rezekinya lancar, sehat-sehat selalu. Amin. Jodoh yang belum dapat jodoh langsung dapat jodoh. Amin. Pokoknya doa terbaik untuk Anda ya. Sekali lagi ya. Oke, sekarang Yuka mau sapa-sapa dulu yang sudah banyak banget ya yang request ke Fox Radio Bali. Terus juga ada yang kirim-kirim salam juga. Bagi Anda yang ingin bergabung, boleh banget Kak ya. Jangan sampai ditumpuk sama yang lain nih, karena banyak banget yang request. Kalau bisa lagu mancanegara ya Kak ya, Indonesianya penuh banget. Sepenuh hatiku bersamamu. Oke, selamat sore dulu yang sudah bergabung. Kita baca dari bawah dulu ya Kak ya. Kita ke bawah dulu di WhatsApp di 08787 8-nya 4 kali 102. Yuka membacain juga beberapa yang sudah ngirimin kata-kata hari ini. Selamat sore untuk para driver-driver kesayangan Yuka ya, yang paling rajin sudah mengirimkan tulisan di belakang pick up ataupun truk gitu ya. Boleh kata-kata hari ininya langsung kirim sekarang juga sambil request lagu favorit Anda ya. Kira-kira lagu apa nih ya yang enak banget dinyanyikan di sepanjang perjalanan macet Anda. Oke, kita mau sapa dulu ada kakak siapa ini di Batu Bulan. Halo warga Batu Bulan, ada Kak Wayan Sumartini di Batu Bulan ya. Gak bisa bikin kata-kata Kak Yuka, saya minta lagu aja ya. Iya boleh dong, aku kasih hati juga aku kasih Kak. Lagunya Westlife. Oke, nanti Yuka play ya. Ditungguin aja kakak Yantini ya. Terus ada kakak siapa tuh? Ada kakak Nonik. Katanya mau titip salam, belum lupa tadi. Oke, titip salam ya. Untuk siapa itu? Untuk putri-putri hebat, ibu katanya. Ada Gita, ada Listia, ada Priscilia. Katanya ibu sayang kalian katanya. Oh ini dari mamahnya berarti ya. Ibu Nonik ini adalah ngirim salam untuk putri-putri hebat ya. Namanya Gita, Listia dan Priscilia yang lagi dengerin. Hai, salam kenal ya. Terima kasih sudah dengerin Fox Radio Bali. Terus ada kakak Asi yang baru kemarin wedding anniversary. Aduh, ini saya gak dapat kebahagiaan ini nih, kecipratannya tuh. Cipratan apa bahagianya maksudnya ya? Kirain mau dikirimin apa gitu ya? Canda ya kak ya, aduh. Kalau serius juga gak apa-apa dah. Kata-kata hari ini, oke okay, kakak Asi ya. Kita jalani penuh semangat dan optimis ya kak ya. Saat lelah kita taruh, ambil nafas. Sudah siap kita angkat lagi bebannya dan kita selesaikan. Wede. Suara Kak Yuka agak lain. Iya agak lain. Agak bindeng ya Kak ya, agak seksi. Seksi kan mana sama Mulan Jamila? Saya dong. Saya seksi konsumsi, puas Kak. Ayo Kakak Gemini. Kakak Gemini bilang, sore Dik Yuka. Satu-satunya Foxian yang manggil saya Dik ya. Dik. Di Yuka, apa karena rambut saya pendek ya kayak bocah? Katanya kata-kata hari ini udah tahu ada dinding di depan, masih aja berusaha buat nembus dindingnya. Tapi ini bukan soal dinding, YTTA. Thank you ya kakak Gemini ya. Terus ada yang ngirimin lagi nih. Siapa lagi nih? Banyak banget ya. Ada kakak Alfi. Request lagunya Ungu yang tercipta untukku dong Kak Yuka. Katanya kata-kata hari ininya adalah story-nya lagi di hotel. Kukira orang berduit, ternyata lagi cari duit. Lah, orang kerjanya di hotel gimana? Jadi ini resepsionis. Gimana dah Kak Alfi ini? Aduh. Terus ada siapa lagi nih? Ada Kakak Agusta ya. Selamat sore Kakak Agusta. Aku punya kata-kata nih Kak Yuka buat Kakak Yuka, tolong dibacain sekarang juga. Ih kok dia maksa ya? Oke kita bacain dulu. Katanya kalau... Katanya kalau suka marah-marah nanti cepet tua ya Kak Yuka. Kamu mau marah bareng aku enggak? Biar kita menua bersama. Kita kasih lagu aja ya. Yang ada
E-A. Ini lebih gombal ya. Katanya kalau suka marah-marah cepet tua. Kamu mau marah gak bareng sama aku biar menua bersama? Haha, boleh.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh gitu ya? Eh, by the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-Sanga, singa ada lawan.
2: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sanga-sanga klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

masih bersama Yuka di Wanted to Lunch Pops Radio Bali. Yeah, 5 Seconds of Summer mengudara spesial untuk Anda. Pastikan kalau misalkan nih ya, suatu hari ketika Anda melihat ada seseorang yang tergeletak tak berdaya. Seperti misalkan ada yang mengalami henti jantung atau henti nafas mendadak. Nah, hal yang perlu Anda lakukan yang pertama adalah melakukan CPR ya. Jadi CPR itu adalah cardiopulmonary resuscitation ya, atau yang namanya resusitasi jantung paru. Tapi cara mudahnya ya, yang Yuka kutip langsung dari Zona Sehat Today. Nah, kalau suatu hari harus melakukan yang namanya hands only CPR, jadi ada satu lagu yang harus Anda hafalkan ya, ternyata benar-benar membantu menjaga ritmenya. Salah satu lagunya adalah lagu Blink-182 yang berjudul I Miss You. Karena lagunya Blink yang satu ini gitu ya, memiliki tempo sekitar 110 BPM. Jadi angka ini berada tepat di dalam rentang 100 sampai 120 kompresi per menit yang direkomendasikan untuk CPR pada orang dewasa, Foxian. Jadi enggak sekedar kaleng-kaleng ya, luar biasa ini ya Blink-182 ya, menciptakan lagu dengan tempo segitu yang pas banget untuk tempo ritme CPR. Jadi setiap ketukan lagunya bisa menjadi patokan untuk menjaga tempo kompresi dada tetap konsisten. Nah, jadi American Heart Association juga menyebutkan penggunaan lagu dengan tempo 100 sampai 120 BPM juga dapat membantu orang mengingat dan mempertahankan ritme kompresi saat melakukan hands only CPR, Foxian ya. Tapi diingatkan kembali, CPR itu bukan sekedar soal tempo saja. Jadi saat menemukan orang dewasa yang tiba-tiba tidak responsif gitu ya, tidak bernafas secara normal, segera minta bantuan darurat dan mulai CPR sambil menggunakan AED yang jika tersedia ya, atau APD yang tersedia juga ya. Kalau kita gimana kalau kita latihan dari sekarang ya, Foxian ya? Biar enggak ngasih tahu aja gitu ya. Gimana kalau kita puterin dulu lagunya Blink 182? Oke, temponya kita dapat ya. Nah, sekarang Foxian hafalin ya. Ini berguna ya, siapa tahu pasangan Anda nanti tiba-tiba pingsan ya. Bukannya di CPR. Diapain? Kasih nafas buatan.

0: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
1: Santai mantan, gak? Gak dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gak?
0: Travel size, mbok? Jaktil long ukuran travel size nih, mbok?
1: Jakti pisan, gak? Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
0: Wah, lung sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cenik puniki.
1: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
2: Jalan-jalan ke Bali, kurang lengkap kalau nggak mampir ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada banyak kuliner dan cafe hits yang ada di sana. Kalau soal staycation, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari one bedroom, two bedrooms, sampai three bedrooms. Semuanya punya private pool loh. Untuk akses ke tempat-tempat yang FYP juga deket banget. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-Sanga ini. Di nomor WhatsApp 0852-88-8-3x085. Sekali lagi, 0852-88-8-3x085. Untuk update informasi selanjutnya, follow Instagram di @sangasangavillas. Bisa juga di TikTok @sangasangahospitality atau di website www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Canggu Villas is a part of Sangasanga Hospitality.

That was coming from Jonas Blue featuring JB Cooper with Perfect Strangers. Lagu requestan dari Kak Ratna. Selamat sore Kak Ratna. Yeah, don't forget to bring your guests and loved one to Mangolango Lake. Ya karena apa? Mangolango ini tempat enak untuk kumpul bersama keluarga. Apalagi jam-jam segini, jam lapar lewatin di daerah Gianyar. Bingung nih mau makan apa, Yuka? Udah di Gianyar, Yuka pasti mampir ke Mangolango Lake Resto Foxianya. Karena saya juga punya kenangan indah di sini ya. Iya dong, kenangan indah bertemu dengan Marcelo Tahito ya, Dewa 19. Di acara anniversary sanga-sanga yang pertama ya. Jadi karena tempatnya tuh luas banget, jadi bisa mengadakan event besar juga di sana Foxian ya, bisa menampung 8.000 orang. Apalagi sekarang di Bali dewasa nanganten. Kok gitu suara saya ya? Dewasa nanganten. Jadi hari baik pernikahan. Nah, kalau misalkan Anda ya yang masih jomblo, cari pasangan dulu nih. Udah di wishlist dari sekarang. Oh, berarti resepsi nanti di Mangolango Lake Resto. Alamatnya di Jalan Sawo nomor 122 di Sepacung Bitre, Kabupaten Gianyar, Bali. Menunya pilih dari sekarang. Mau ayam? Centang. Mau apa lagi? Bebek? Centang. Ya, seafood? Centang ya. Babi gak ada? Halal soalnya. Jadi kalau misalkan Anda juga mau deket-deket ini, pengen makan di luar deh besok weekend gitu ya, ngajakin keluarga daripada makan di rumah terus. Kasihan istri Anda, Kak, ya. Masak terus Senin sampai hari Sabtu. Atau Senin sampai Jumat masak terus buat anaknya bekal sekolah. Besok weekend ajakin makan di luar, kakak sayang ya. Kakak-kakak yang ganteng-ganteng, bapak-bapak, suami-suami. Ajakin makan di luar ke Mangolango Lake Resto sekali lagi. Langsung apa, Kak? Langsung baik istrinya nanti. Jadi langsung aja ya, sekali lagi ajakin makan di mana. Kalau urusan makan jangan bingung lagi, ke Mangolango Lake Exotic Restaurant with beautiful lake view. Part of Stange.

0: Semeton Fox, sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani akeh, mang dihilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Hotel satu-satunya yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, mulai dari superior hingga deluxe. Yang spesial ada tipe family room. Di dalamnya juga ada bunk bed. Jadi kalau ajak keluarga kecil tidur lebih nyaman. Di sini juga ada paket berenang saja tanpa menginap. Full package cuma Rp65.000, udah dapat snack, drink, and towel. Floating breakfast, sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Cuma Rp100.000 saja. Jadi modal start Rp400.000 udah bisa menginap dan dapat fasilitas lengkap. Mau ngadain wedding, gathering, atau event lainnya, bisa juga booking ballroom di RV Hotel Gianyar. For more information, follow Instagramnya @RVHotelGianyar. Untuk TikTok @sangasangahospitality dan websitenya di www.sangasangahospitality.com. Atau Anda bisa booking via WhatsApp di 0877-373-14888. Sekali lagi di 0877-373-14888. RV Hotel Gianyar, come relax and rejuvenate Heritage City Bali Sanctuary. RV Hotel Gianyar, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-Sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
3: Now you're listening to 102 Lunch, only on 102 FM Fox Radio Bali.

agak mirip sama Mulan Jamila. Karena kan Mulan Jamila seksi ya, ini bener-bener suaranya seksi. Oh Yuka, seksi juga. Seksi keamanan ya, udah keamanan, konsumsi lengkap kali lah panitia aku. Selamat sore, pastinya lagu ini spesial untuk Anda dan perempuan ya, Wonder Woman yang lagi dengerin nih ya. Jangan sok-sok terus jadi Wonder Woman kak ya, saatnya Anda jadi Queen. Apalagi kalau misalkan urusan kerja diantar atau berangkat sendiri, dari sekarang jangan kak ya. Jangan, Anda harus diperlakukan seperti Queen Slay. Iya dong, ya diantar dong sama Bluebird. Apalagi kalau misalkan Anda besok weekend, gak usah kerja kak ya. Saatnya me time, saatnya healing ya. Nikmati perjalanan di Bali menggunakan Bluebird. Dan sekarang Bluebird sudah ada yang namanya Bluebird Prime, Foxian. Nah, Bluebird Prime ini hadir untuk Anda yang ingin membuat momen perjalanan di Bali dengan next level comfort. Nah, ini menggunakan mobil listrik BYD E6 ya. Dengan kabinnya lebih lega, terus ruang bagasinya juga lebih luas. Jadi mau jalan-jalan, mau self reward, ya kan baru habis gajian, mau me time, mau business trip, atau sekedar keliling Bali, perjalanan Anda bisa terasa makin nyaman loh, say, dari awal sampai tujuan. Dan yang paling gampang ya, gak usah ribet-ribet beb ya, jadilah queen ya, tinggal download aplikasi Bluebird Prime ya di aplikasi My Bluebird. Tapi pastikan aplikasi Anda sudah versi terbaru ya. Jadi buat Anda yang lagi di Bali nih, pengen pengalaman perjalanan Anda lebih nyaman dan lebih upgrade, atau sudah biasa pakai Bluebird yang biasa, ya udah sih sekarang cobain yang namanya Bluebird Prime. Next level comfort buat perjalanan Bali yang lebih berkesan. Download atau update sekarang juga aplikasi My Bluebird versi terbaru dan rasakan sendiri perjalanan terbarunya.

Masih bingung menentukan pilihan kuliah di mana? Universitas Dwi Jendra solusinya. Berlokasi di Jalan Kamboja, nomor 17 Denpasar, Bali. Universitas Dwi Jendra memiliki 5 fakultas dengan 11 program studi. Fakultas Hukum, S1 dan S2 Hukum. Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis, S1 Ilmu Komunikasi. Fakultas Teknik, S1 Arsitektur. Fakultas Pertanian dan Bisnis, S1 Agri Teknologi, S1 Agroteknologi, dan S2 Penyuluh Pertanian. Nggak cuma itu aja, ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 Pendidikan PPKN, S1 Pendidikan Bahasa Inggris, S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dan S1 Pendidikan Guru Bahasa Indonesia. Daftarkan diri Anda segera, pendaftaran gelombang 3 udah dibuka nih. Kuliah sambil kerja, gak usah khawatir, udah ke Universitas Dwi Jendra solusinya. Informasi lebih lanjut bisa hubungi Dwi Utari di 087-78-39-77-518. Sekali lagi di 087-783-977-518. Bersama Universitas Dwi Jendra menjadi mahasiswa unggul.

berseliweran di FYP kita, di explore kita gitu ya, di sosial media. Itu kayaknya gak enak banget. Apalagi berita-berita di Indonesia. Sedih, amiris aku tuh. Tapi ada berita satu yang tiba-tiba jendeng gitu ya. Bikin mata saya jadi ngedat kak ya. Kenapa tuh? Karena ada duitnya. Karena pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto gitu ya, kembali mengulirkan program yang namanya Bantuan Subsidi Upah atau BSU bagi para pekerja pada kuartal keempat 2026. Nah, bantuan finansial senilai total Rp900.000 akan disalurkan sekaligus untuk periode 3 bulan dari Oktober hingga Desember. Wah, jadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ya, Bapak Erlangga Hartanto, menyatakan bahwa program ini dirancang untuk menyasar sekitar 13,3 juta pekerja di seluruh Indonesia. Dan total anggaran yang disiapkan oleh pemerintah untuk menjalankan kebijakan tersebut diperkirakan mencapai berapa, Foxian? 12 triliun ya. Itu subsidinya akan disebarluaskan kepada pekerja, di mana nanti yang mendapatkan upah UMR yang 3,5 ya, itu akan mendapatkan subsidi. Jadi pemerintah juga menyiapkan berbagai stimulus lanjutan guna menjaga daya beli masyarakat hingga akhir tahun mendatang. Jadi berbagai kebijakan strategis tersebut dibahas langsung dalam rapat terbatas kebersamaan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta. Gimana Foxian? Sudah siap belum mendapatkan BSU dari pemerintah? Apa yang tahun kemarin-kemarin belum dapat, belum cair? Sabar kak ya, mungkin belum rezekinya. Jadi sekarang mungkin ya, kita berdoa aja semoga cepat cair.

bersama Yuka Putri yang masih punya waktu lagi 20 menit saja. Menemani akhir pekan Anda di Walnut Lounge. Sebelum Yuka pamitan, Yuka mau kasih tahu informasi yang sangat penting bagi Anda yang lagi di jalan. Apalagi ya, seputaran jalan, jalan di mana yang biasanya kena macet. Ayo kakak-kakak driver kesayangannya Yuka, coba jawab cepet. Lama ya. Ya, daerah Seminyak ya, dan berserta besti-bestinya ya. Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan peninggian Jalan Kunti 2 ya. Ini ada yang komen juga, itu Jalan Kunti banyak kuntilanak ya Kak Yuka ya. Enggak gitu Kak ya, pemerintah tuh enggak begitu bikin nama ya. Bikin nama jalan berdasarkan nama-nama setan. Enggak Kak, itu nama berdasarkan dari Dewi Kunti yang di Mahabharata Kak. Ya, Dewi Kunti itu bukan kuntilanak ya. Jalan Kunti 2 Kak, dan pembangunan di sana tuh ada yang namanya pekerjaan peninggian jalan ya, ada pembangunan gorong-gorong. Nah, akan diberlakukan penutupan akses jalan di beberapa titik wilayah Kelurahan Seminyak dan wilayah Padang Sambian Kelot. Jadi penutupan akses jalan akan dilaksanakan mulai dari kemarin ya Kak ya, sampai 1 bulan nih di 1 November 2026. Waduh. Jadi setiap hari pada pukul 22.00 WITA sampai di jam 6 pagi WITA. Adapun pengaturan akses selama pekerjaan berlangsung Foxian ya. Jadi akses jalan Tangkuban Perahu menuju jalan Bidadari. Wah, Bidadari ya di sini nih. Jadi Bidadari ya namanya ya Kak ya, hanya dibuka untuk sepeda motor. Nah, bagi kakak-kakak bawa mobil jangan lewat jalan Bidadari Kak ya. Terus akses jalan Tangkuban Perahu, nah menuju jalan Gunung Athena, hanya dibuka untuk penghuninya saja ya. Penghuni maksudnya yang tinggal dari sana gitu ya Kak ya, bukan penghuni setan lagi ya Kak ya, ntar dikirain setan lagi. Terus akses jalan Kunti 2 dan simpang 4 Yudhistira sampai dengan perbatasan Gunung Athena itu ditutup total. Nah ingat ya Foxian ya, itu dia penutupan jalan yang akan dilangsung selama 1 bulan nih, daerah Jalan Kunti 2. Pokoknya dimanapun Anda berada, stay safe ya. Jangan lewat Jalan Kunti dulu lah ya, kalau gak mau digentayangin. Enggak dong ya. Pokoknya hati-hati jalan Foxian ya, dimanapun Anda berada. Ingat utamakan keselamatan, kurangi kecepatan. Kalau misalkan Anda berkendara sendiri, lebih baik bawa motor aja lah, gak usah bawa mobil.

is what matters. We wanted to have Fox Radio Bali. Sang-sang adalah transformasi dari kutus-kutus sing adalah one. Alright, ditutup dengan lagunya BTS with Dynamite. Menikmati akhir pekan Anda Foxian di sore hari ini ya, gak terasa 2 jam sudah juga menemani Anda di Walnut Lounge. Tapi sebelum kita pamitan, juga mengucapkan terima kasih banyak ya atas perhatiannya ke Foxian yang ngeh ya kalau suara saya agak bengeks. Tuh kan, seksi banget kayak Mulan Jamilah ya. Walaupun saya seksi konsumsi dan keamanan. Kakak Haritz ya, I love you full Kakak Haritz ya. Ini dia sampai bilang, gini nih ya kalau udah kewajiban akuntabilitas dan kredibilitas dibilain siaran bindeng juga langsung gas. Iya dong, justru kalau saya gak siaran saya makin sakit gak? Karena gak bisa ketemu sama Anda semua ya. Terus ada siapa lagi nih? Selama Kak, terima kasih ada Kakak gak ada namanya ini. Siapa yang request tadi lagunya The Course tadi gak jadi. Katanya salamnya semua buat para driver ya. Yang request Dr. PFM tadi tuh. Ada Kakak Ians juga, ya thank you banget. Kak Wahyuni, nah Kak Wahyuni juga katanya semoga lo kesembuh, suaranya masih bengek, katanya didengar, harusnya istirahat dulu, jangan siaran, dimarah saya. Makasih lo ya. Ada Kakak Gemini juga, katanya jualan durian, kirain mau dibawain. Ternyata dia mau nawarin dia jualan ya, terima kasih lo tawarannya. Ada Kakak Ratna juga, terima kasih. Terus ada Kak Ketut, ada Kak Ian, siapa sih Kak Yantini ya, Kak Made Pariasa, Kak Asi, thank you so much, Kak Alvi. Kanoni Kagongana, ya ampun ini belum kebaca. Aduh udah ngirimin kata-kata lagi dia. Makasih sudah membuatku salting meskipun berakhir asing. Gak apa-apa ya Kak Gongana ya, tenang aja gak apa-apa asing. Itu artinya ya bakal ada yang baru untuk jadi asing lagi. Canda ya, so thank you so much Foxian ya. Balikan lagi dari Senin sampai Jumat tentu saja di program One to Lunch dari jam 4 sore sampai jam 6 sore. Dan besok ketemu juga lagi di jam 4 sore di chart Bali Top Hits 20 single mancanegara yang bersaing ketat pastinya. Jadi jangan diubah channel frekuensi Anda selain di 102 FM dengan penyiar-penyiar favorit Anda. Dan selain ini selamat mendengarkan kembali lagu-lagu Indonesia mancanegara favorit Anda. Juga minta maaf kalau ada salah kata dan salah ucap. Seperti biasa juga suka bercanda yang kaya tujuannya adalah untuk menghibur Anda. Jadi bercandanya jangan dimasukin ke hati, jadi nyaman nanti takut ya. Jadi masukin aja ke paru-paru biar jadi separuh nafasmu. So, Yuka Putri sign out. Never forget to stay keep smart, stay humble, and always grateful. See you tomorrow. Happy weekend everyone.

kita nanak akabehan. Riwa kasang wenang te kita pratiak sukirlan pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

ingatlah pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

bukan narsisistik gitu Foxian ya. Intinya ya pede aja lah gitu kali ya. Nih, Yuni ingetin dulu ya, reward umroh bareng sangat-sangatnya. Pastinya masih pada inget kan? Yes, bener banget. Masih ada ya periodenya sampai nanti di tanggal 1 Desember 2026. Makanya buat Anda nih Foxian yang belum ngumpulin amplop, kali ini saatnya kumpulin amplopnya. Yuni mau kasih tahu cara yang lebih gampang dari sebelumnya. Jadi tinggal kumpulin aja 9 kotak packaging minyak sangat-sangat reguler varian balur. Atau bisa juga tanamilah tanahmu klasik atau ultimate yang ukuran 100 mili. Nah, ini dia. Wajib digunting jadi 2 bagian. Abis itu produksinya harus inget nih yang di atas tahun 2024. Setelah itu kumpulin fotokopi KTP-nya, dilampirin. Udah gitu nomor telepon yang aktif, pastikan Foxiannya ini harus aktif. Namanya sama alamat harus lengkap, nanti salah ya alamat gitu gimana kan. Kemudian setelah semuanya lengkap, langsung ditulis di depan amplopnya kategori peserta. Apa nih, karyawan, konsumen, atau juga sangat sian. Langsung deh kumpulin aja amplopnya ke Fox Radio Bali, atau bisa langsung ke pabrik sangat-sangat. Alamatnya di sini, Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading, Desa Babakan Kianyar, Bali. Ingat ya Foxian, Foxian ya. Waduh, pokoknya harus diingetin terus-terusan nih, jangan sampai ketinggalan, masih ada sampai Desember gitu kan. Iya loh, tiba-tiba aja sekarang udah bulan Juni. Pokoknya makin banyak ngirim, makin besar peluang Foxian untuk menangin umroh bersama sangat-sangat senilai 35 juta rupiah. Yuk sekarang juga, jangan sampai ketinggalan. Siapa sih yang gak pengen umroh bareng sangat-sangat?

Fosian, kali ini pabrik sanga-sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Bagbakan Desa, Kianyar, Bali, kini dengan bangga mengumumkan bahwa sanga-sanga klasik dan juga sanga-sanga ultimate produk ini memiliki racikan lebih ultimate. Jadi, Foxian semua nih, waspada ya sama produk palsu karena produk asli Babe Bambang Pranoto hanya akan memproduksi dengan nama sanga-sanga. Dan terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasan. Nah, sekarang juga nih Foxian, ada produk terbaru dari sanga-sanga yaitu Gatalin ya. Ini solusi praktis banget untuk membantu Anda mengatasi masalah gatal-gatal yang membandel, yang bikin gak nyaman di kulit. Untuk memastikan keaslian produknya dan juga informasi harga resmi, bisa langsung kunjungi aja platform resmi kami yang ada di Instagram @sangasanga_bali. Bisa juga ke website di www.balihealingoil.com atau bisa juga ke www.sangasangaofficial.co.id. Pokoknya ingat Foxian ya, kalau mau yang asli harusnya pakai sanga-sanga, karena sanga-sanga sing ada lawan.

0: Ayon ngemolehang sabun herbal wanta haji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik. Sani sampun bepom, sani presiden ngayenang kulit semeton fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081993100102. Malai pisan ring nomor 081993100102. Sangga-sangga sing ada lawan.
1: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sani lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung ke manten order ring nomor 081993100102. Mali habisan ring nomor 081993100102. Sanga-sanga, sing adelawan.

105.5 Fox Radio Bali, simply the best station. Hai Foxian, ada yang punya rencana nggak buat liburan di Bali dalam waktu dekat? Ini ada beberapa tips ringan yang bisa buat perjalanan kita itu semakin nyaman. Kalau kita ngomongin Bali, Bali itu banyak banget punya tempat wisata yang menarik buat dikunjungi. Tapi jangan sampai malah liburan kita itu rasanya kayak kejar target, Foxian. Mending kita pilih beberapa destinasi yang lokasinya itu berdekatan. Jadi kita punya waktu yang lebih banyak untuk menikmati suasana di satu objek wisata. Apalagi nih kalau misalnya Foxian ya punya agenda ke outdoor, ke pantai, air terjun, ataupun mau menikmati pemandangan alam. Cek kondisi cuaca sebelum berangkat, ini penting banget karena cuaca itu bisa menentukan nyaman atau enggaknya perjalanan kita. Selain itu, jangan lupa pakai sunscreen, kacamata hitam, topi, payung atau jas hujan ringan. Dan tentunya yang paling penting adalah air minum supaya kita enggak dehidrasi. Kelihatannya sih sederhana ya, tapi ini bisa banget bantu kita pas lagi traveling atau jalan-jalan. Terus bisa juga nih kalau misalnya Foxian mengunjungi pura atau tempat yang dianggap sakral. Perhatikan juga aturan yang berlaku. Berpakaian sopan dan jangan sembarangan buat ngambil foto ketika ada upacara berlangsung. Yang terakhir, jangan lupa untuk menikmati perjalanannya. Jangan terlalu sibuk buat ngejar foto estetik untuk diposting di sosial media sampai lupa menikmati momen pada saat kita liburan. Karena liburan yang paling berkesan bukan cuma tentang berapa banyak tempat yang kita kunjungi, tapi tentang pengalaman dan cerita yang kita bawa pulang. Itu dia tips ringan hari ini. Buat kamu atau buat Foxian yang sedang liburan di Bali, tetap jaga kesehatan ya. Jaga kebersihan dan hormati budaya setempat. Dan tentunya, have fun Foxian!

Force but One Power with 107.7 Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus yang ada lawan. Hi Foxy, selamat malam. Break time, ditemenin baby sampai jam 9 malam.

105.4 Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan. Hai Foxian, selamat malam. Baby Jasmine udah muncul nih ke permukaan ya di malam hari ini Foxian, di hari Jumat ini. Thanks God it's Friday. Semoga hari Jumat Anda ya Foxian itu menyenangkan. Warna-warni bagai gulali. Kita semoga enggak ada hal-hal yang bikin Anda membenci hari Jumat pada hari ini gitu ya kan, maupun hari Jumat pada next-nextnya deh atau sebelum-sebelumnya. Semoga hari-harinya semua menyenangkan tentunya ya Foxian ya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, happy, waras gitu ya kan. Masih awal bulan sih, harusnya masih waras ya. Tapi enggak kerasa ya, kita udah memasuki bulan Oktober aja, udah lagi beberapa bulan ya, kita udah tahun baru lagi aja, udah membuka lembaran baru gitu kan, cepet banget ya. Wow, kayaknya rasanya kayak dikejar gitu, tapi gak tahu apa sih yang dikejar gitu kan. But it's okay, apapun resolusi Anda di tahun ini, semoga ada satu gitu ya yang tercapai. Gak usah terlalu tergesa-gesa, terburu-buru mengejar apapun ya Foxian ya. Kita harus ingat juga untuk menikmati hidup ini, harus enjoy dengan hidup ini gitu ya, supaya makin enjoy lagi menjalani kehidupan yang dar-dar-dar ini. Sini, gabungan bareng Baby ya, melalui WhatsApp di 087878x102. Boleh banget dikirimkan saja salam-salam, request lagu, silahkan, mau curhat boleh ya. Atau mungkin ada yang mau curhat tentang gajinya yang belum masuk sampai di tanggal 2 ini, boleh. Boleh aja, langsung aja gabungan bareng Baby ya. Dan jangan lupa untuk selalu dengerin Fox Radio Bali melalui website di www.foxradiobali.com, biar tetap update sama penyiar-penyiar di sini gitu kan. Gak lupa juga untuk selalu pantengin sosial media kita di Instagram @102fmfoxradiobali dan juga di Facebook di Fox Radio Bali. Tolong dong kasih Baby pantun yang ada unsur-unsur Jumatnya. Coba deh ya, Baby pengen sih sesekali dikasih pantun yang ada unsur-unsur Jumatnya gitu. Kayak misalnya beli ketupat bla bla bla bla, cakep, terus si Jumat gitu. Request nih sesekali Baby dong ya, yang request boleh banget langsung aja kirim pantun Anda ya. Baby tungguin sampai nanti pukul 9 malam, only on

0: Break Time.
1: Kayon ngemolehang sabun herbal wanta haji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik. Sani sampun Bepom, sani presiden ngayenang kulit semeton fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081993100102. Malai pisan ring nomor 081993100102. Sangga-sangga sing ada lawan.
0: Transformasi sangga-sangga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh sangga-sangga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sangga-sangga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sangga-sangga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

Lily Simply the Bastian sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus Sing adalah lawan. Seperti apa yang tadi Baby udah bilang ya, gak kerasa ya, udah di bulan Oktober aja, bentar lagi udah tahun baru, udah hawa-hawa liburan tuh udah ada banget gitu ya. Plan-plan tahun baruan di Bali tuh udah masuk list banget gitu ya Foxian ya. Atau mungkin ada dari Foxian yang pengen berlibur ya dalam waktu dekat, karena ya udah akhir tahun gitu ya kan, udah mau akhir tahun, udah memasuki bulan Oktober gitu, menghabiskan cuti ya sebelum apa? Sebelum tahun baru, bukan sebelum resign ya, jangan resign dulu ya, usaha-usaha ya, lebih baik itu mempertahankan ya, lebih susah itu memang mempertahankan gitu ya kan. Tapi fungsinya nih ya, kalau ngomong-ngomong soal liburan, pasti kita tuh gak mau sama yang ribet-ribet gitu ya, apalagi akomodasi, transportasi gitu. Coba deh Foxian bayangin gitu, setelah long flight dan akhirnya landing di Bali, tapi udah sampai Bali tuh kayak bingung gitu ya, mau pakai apa ya jalan-jalannya, ini mau balik ke rumah enaknya pakai apa ya gitu. Pasti ada tuh momen-momen kayak gitu ya. Nah, biar perjalanan Anda makin nyaman, sekarang ada nih yang namanya Bluebird Prime. Jadi Bluebird Prime ini hadir dengan armada BYD tuh, yang punya kabin lebih lega dan kapasitas bagasi yang lebih luas. Jadi setelah perjalanan panjang, Anda gak akan ngerasa lelah, duduk lebih nyaman, bawa barang lebih tenang, dan lanjut explore Bali dengan next level comfort. Mau ke hotel, meeting, dinner, atau langsung lanjut healing keliling Bali, tinggal pesan Bluebird Prime aja lewat aplikasi My Bluebird. Jangan lupa juga ya, pastiin aplikasi My Bluebird Anda itu sudah versi yang paling terbaru, yaitu versi 6.26. Jangan biarin perjalanan Anda di Bali terasa biasa aja. Enjoy Bali with Bluebird Prime, next level comfort. Buruan di download dulu aplikasinya, oke? Okay?

0: dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging, Titiang sangat-sangat bersyukur. Mawinan, setiap dia ngerasa kenyal, Tiang selalu ditemani oleh minyak balur ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin Titiang preside merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia Pisan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Ultimate Sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Radio Bali Simply the Best Station sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing adalah one. You rock with the final countdown special untuk Anda Foxian. Ya, lagu ini Bebe hadirkan. Tapi kalau ngedengar soal countdown tuh pasti enggak jauh-jauh sama yang namanya New Year gitu ya. Menghitung mundur gitu ya. Tapi jangan gara-gara euforia dari tahun baru kita lupa ya, lupa sama tanggung jawab, lupa sama tugas kita untuk mencapai KPI, mencapai target di tempat kerja ya. Apalagi nih untuk para pelaku usaha, UMKM, brand, perusahaan, instansi, sampai personal business. Jangan biarkan momen akhir tahun dilewat gitu aja, karena Fox Radio Bali punya promo spesial untuk Anda gitu ya. Jadi Fox Radio Bali punya yang namanya Annual Package. Jadi saatnya bikin produk dan bisnis Anda itu lebih terdengar, lebih dikenal dan lebih diingat lewat promosi di radio. Dan paling spesial, Anda bisa mendapatkan diskon sampai 50%, itu sudah termasuk PPN dan juga PPH. Promo ini bisa Anda deal dari sekarang dan paket promosinya bisa tayang dari sekarang sampai dengan akhir tahun nanti. Jadi mau bisnis Anda lebih dikenal, mau launching produk atau mau dorong penjualan menjelang tutup tahun, saatnya pilih End Year Package Fox Radio Bali. Jangan tunggu sampai slotnya habis loh ya, karena slotnya terbatas dan paket itu gak berlaku kelipatan. Untuk pemesanan bisa langsung aja menghubungi nomor telepon 0819-1125-8899 atau di 0819-3758-8899. End Year Package Fox Radio Bali, saatnya bisnis Anda didengar di seluruh penjuru.

0: break time.
1: Staycation bareng yuk. Enak nih rame-rame.
2: Bosen ah kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males, ribet ah.
1: Loh, belum tahu villa yang ini. Villanya sanga-sanga. Namanya Sinta Dewi Villa.
2: Eh, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbeque-an dong kita di sini. Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget, coy.
1: Pas kan? Ada 3 kamar, terus living room-nya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
2: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita nggak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
1: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via websitenya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsApp-nya juga udah aku save nih. Di 0852-8888-085.
2: Apa tadi Instagram-nya? Sama TikTok-nya?
1: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavilas. Terus kalau di TikTok, @sangasangahospitality.
0: Sinta Dewi Villas, part of Sangasanga Hospitality.
3: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa relax, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
4: Sesampune sedina-dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan medui ambusan ninenten becik. Ngiring becikang semeton, antuk sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga. Wantah aji telung dase pitung tali rupiah kemanten, sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga sampun perside ngicalang ambu irage. Ngalumak kulit, lan ngawinang irage tetep seger. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung ke mantan order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sangat-sangat sing ada lawan.

FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus yang ada lawan. Domino, siapa yang pantas yang bisa kuandalkan? Asik, siapa ya yang pantas kira-kira ya? Yang bisa diandelin deh minimal ya. Kalau gak bisa diandelin mah sama aja, papa sendiri kan jatohnya. Ih, kok curhat? Enggak deh, bercanda ya. Sekarang Baby mau menyapa dulu nih untuk Foxy yang udah hadir, yang udah gabungan bareng Baby di sini. Terima kasih banyak yang udah hadir ya, yang udah kirim salam, yang udah request lagu. Terima kasih banyak. Di sini ada Mbok Komiswerti dari seputaran Sibangka aja sudah ikutan hadir. Ada Nyoman Landung dari seputaran Klungkung sudah ikutan hadir juga. Ada Daeng Suarsike dari seputaran Merdeka Street. Asik. Jalan Merdeka, Merdeka Street ya. Terima kasih ya untuk nenek Daeng Suarsike. Lalu ada Tumium Virgo sudah ikutan hadir juga. Ada Wayan Sugita dari seputaran Kute sudah kita hadir. Ada Warsa Koli dari seputaran Antiga. Ada Eli Agustin dari seputaran Kebalenan Indah Banyuwangi sudah kita hadir. Terima kasih banyak lo ya. Ada Kak Tiara dari seputaran Blabatu sudah kita hadir juga. Ada Panetombong Nasrokaden dari seputaran Serokaden Bangli sudah kita hadir. Gung Mangku dari seputaran Bajren sudah kita hadir juga. Made Markus dari seputaran Singaraja sudah kita hadir juga bareng Baby di sini. Cogus Permana dari seputaran Kawati sudah ikutan hadir juga. Ada Panripta dari seputaran Blimbing Pupuan sudah ikutan hadir. Lalu ada Ikotot Ari Sugina Dinastra sudah ikutan hadir juga bareng Baby di sini. Komang Samiarsa dari seputaran Cokomaria sudah ikutan hadir juga. Terima kasih banyak. Ada Pak Lin dari seputaran Selisihan Klungkung sudah ikutan hadir juga. Wayan Siaje waktu istirahat berputar-putar di sekitaran Mas Ubud. Oke deh. Ada Abah Waisel juga dari seputaran Samplangan ya sudah ikutan hadir juga. Lalu di sini ada Kak Cakra malam baby girl katanya. Malam juga Kak Cakra, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Lalu ada Kato Purwa, ketua monitor. Terima kasih ya sudah ikutan hadir bareng Baby di sini sudah pesan malam. Lalu ada Kamadendra Saputra dari Marga Tabanan ya, katanya kirim salam buat istri yang lagi masak sayur kol. Oke, semangat istrinya yang lagi masak sayur kol. Lanjut lagi ada Kak Gede Pasok Sugiana dari seputaran Monang Maning sudah ikutan hadir juga. Dan untuk Anda Foxian yang mau request lagu, yang mau kirim salam masih boleh banget ya, Baby tungguin sampai nanti menuju pukul 9 malam.

0: Break Time.
1: Kayon ngemolehang sabun herbal wantah aji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit. PT Kutus Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik. Sani sampun Bepom, sani presiden ngayenang kulit semeton fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081993100102. Malai pisan ring nomor 081993100102. Sangga-sangga sing ada lawan.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sangga-sangga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sangga-sangga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sangga-sangga travel size ini berapaan?
2: Untuk sangga-sangga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sangga-sangga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya sangga-sangga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
2: Sangga-sangga, sing ada lawan.
4: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sangga-sangga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sangga-sangga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari sangga-sangga yang diproduksi oleh PT Kutus Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sangga-sangga Sing Adelawan.

FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus sing adalah one. Virgil featuring Audi, selamat tinggal. Special untuk anda Fox ya, lagu ini Bebe hadirkan yang mungkin baru saja ditinggal gitu. Aduh jangan deh ya, amit-amit gitu ya. Semoga bisa terus bareng-bareng.

bareng ya, tidak ada kata selamat tinggal gitu kan, kayak lagunya Virgaun ini. Tapi ya Foxian, baby mau ngingetin untuk Anda supaya Anda gak kelupaan juga soal reward umroh bareng sanga-sanga. Karena sekarang itu caranya lebih gampang lagi loh dari cara yang sebelumnya. Dan periodenya itu sampai di tanggal 1 Desember 2026 aja, so jangan sampai kelewatan ya. Jadi caranya Foxian boleh banget nih mengumpulkan 9 kotak packaging minyak sanga-sanga regular varian Belur, Tanamila Tanamu Klasik atau Ultimate ukuran 100 mili wajib digunting menjadi 2 bagian dan produksinya itu di atas tahun 2024. Lampirkan fotokopi KTP, sertakan nomor telepon aktif, tulis nama dan juga alamat lengkap. Pilih kategori pesertanya, karyawan, konsumen, atau sangasian. Kalau udah dituliskan kategori peserta pada amplopnya, langsung aja kirim amplopnya ke Fox Radio Bali atau ke pabrik sanga-sanga ya. Di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading, Desa Bakbakan, Gianyar, Bali. Ingatlah ya Foxian, semakin banyak Anda mengirim, semakin besar peluang Anda untuk menangi reward umroh bareng sanga-sanga.

0: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
1: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
0: Travel size, mbok. Jaktil long ukuran travel size nih, mbok.
1: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
0: Wah, lung sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cenik puniki.
1: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
2: BT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate sanga-sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkep nyane, langsung ke manten order ring nomor 081-993-100-102. Malih habisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
3: Hotel satu-satunya yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, mulai dari superior hingga deluxe. Yang spesial ada tipe family room. Di dalamnya juga ada bunk bed. Jadi kalau ajak keluarga kecil tidur lebih nyaman. Di sini juga ada paket berenang saja tanpa menginap. Full package cuma Rp65.000, udah dapat snack, drink, and towel. Floating breakfast, sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Cuma Rp100.000 saja. Jadi modal start Rp400.000 udah bisa menginap dan dapat fasilitas lengkap. Mau ngadain wedding, gathering, atau event lainnya, bisa juga booking ballroom di RV Hotel Gianyar. For more information, follow Instagramnya @RVHotelGianyar. Untuk TikTok @sangasangahospitality dan websitenya di www.sangasangahospitality.com. Atau Anda bisa booking via WhatsApp di 0877-373-14888. Sekali lagi di 0877-373-14888. RV Hotel Gianyar, come relax and rejuvenate Heritage City Bali Sanctuary. RV Hotel Gianyar, part of Sanga Sanga Hospitality.

Potret bagaikan langit sore hari ya Foxian ya. Kita harus enjoy sama hidup ini selayaknya kita enjoy sama langit sore yang kita lihat setiap pulang kerja kalau enggak lembur. Tapi Foxian ya, kalau Anda udah kerja seharian jangan lupa badannya diistirahatin dulu, jangan terlalu dipush takutnya nanti malah ngedrop gitu ya kan. Sebelum tidur, setelah pulang kerja, alangkah baiknya badannya dibalurin dulu pakai minyak sanga-sanga ya. Apalagi sekarang itu sudah ada sanga-sanga klasik dengan sanga-sanga ultimate juga, produk dengan racikan yang lebih ultimate lagi. Tapi Foxian harus waspada lo ya sama yang namanya produk palsu, karena produk asli dari Babe Bemeng Pranoto itu hanya akan memproduksi dengan nama sanga-sanga dan terdapat foto Babe Bemeng Pranoto di kemasannya. Dan sekarang juga ada produk terbaru dari sanga-sanga, yaitu minyak gatalin, solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin gak nyaman di kulit. Untuk memastikan keaslian produknya dan juga info harga resmi, boleh banget langsung aja mengunjungi Instagram @sangasanga_bali. Dan untuk Anda nih in this economy yang pengen punya penghasilan tambahan, boleh banget nih bergabung menjadi reseller atau agen mitra sanga-sanga. Untuk informasi dan pendaftaran bisa langsung aja menghubungi admin Fox Radio Bali di 081-993-100-102 atau mengunjungi website resmi sanga-sanga ya di www.balinghealingl.com dan di www.sangasangaofficial.co.id. Sanga-sanga sing adelawan.

different voice but one power with 107.5 Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing adalah one. Teman kok mesra, yang biasa-biasa aja lah, namanya juga teman kan. Tapi gak kerasa fungsiannya sudah hampir 2 jam baby menemani anda di program kesayangan anda Break Time. Ini sudah waktunya baby pamit undur diri. Tapi ada salam terakhir nih ya, salam untuk semua driver yang masih di jalan. Asik, semangat ya untuk para driver yang lagi di jalan. Semangat, semangat, semangat. Semoga hari ini tarikannya banyak ya, amin. Langsung kare. Dan ini sudah waktunya baby pamit undur diri ya Foxian ya. Tapi sebelum itu baby mau ngucapin terima kasih banyak untuk Foxian yang udah hadir, yang udah gabungan bareng baby di sini. Thank you so much. Baby juga minta maaf kalau ada salah perkataan. Ada salam-salam yang belum bisa baby bacakan semuanya dan juga request lagu yang belum sempat baby putarkan ya. Kita jumpa lagi besok tentunya di program kesayangan anda Fox Night Soul. Okay? Kalau gitu untuk anda Foxian jangan lupa istirahat nanti kalau kegiatan udah selesai. Tidurnya jangan kemalaman, jangan begadang. Minum air putih yang banyak dan selalu balurkan minyak sangat-sangat di badan anda supaya tetap energinya top gitu ya kan. Karena sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus yang terbukti sing ada lawan. Kalau gitu baby mau pulang dulu dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota dan Pasar Bali. Saya baby Jasmine pamit undur diri. 107.5 Fox Radio Bali, simply the best station. See you.

0: sanga-sanga sing adalawan.
1: Refresh your day on rest and relax sounds.
2: Different voice but one with 102.5 Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat ada transformasi dari kutus-kutus yang pastinya sing ada lawan. Hello Fox yang di kawasan Kota Denpasar dan juga sekitarnya, Ready Faisal hadir di sini di Rise and Relax sampai jam 11 malam nanti. Stay tuned.

Monoto FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat datang informasi dari kutus-kutus yang pastinya sing ada lawan. Selamat malam Foxy yang kembali hadir menemani Anda rest and relax tentunya. Yang akan menemani Anda sampai nanti jam 11 malam nih untuk malam hari ini Foxy N ya. Untuk Anda yang pengen banget bergabung boleh ya. Langsung aja bisa melalui Facebooknya di Fox Radio Bali. Instagramnya di 102FM Fox Radio Bali. Dan juga bisa melalui WhatsAppnya di 087-878-4x102. Selamat malam nih Foxian. Pastinya untuk malam hari ini yang sudah menjelang ke weekend gitu ya. Di hari Jumat is Friday ya. Bukan is Friday tapi is Friday. Karena kenapa harus Y? Karena ya ini sudah harus memasuki jam happy ya. Sudah memasuki jam-jam menuju weekend yang tentunya untuk Anda yang mungkin mau quality time gitu ya, mau istirahat gitu ya. Nah kalau istirahat nih jangan lupa ya, jangan lupanya apa nih Randy, harus menggunakan ultimate-nya dari kutus-kutus tentunya. Dari sanga-sanga. Gak usah bingung deh, kutus-kutus apa sanga-sanga sih. Kalau sekarang ya sanga-sanga, karena memang sangat-sangat datang informasi dari kutus-kutus yang pastinya sing ada lawan. Stay tune terus barengan Ready Faisal sampai jam 11 malam nanti di Rest and Relax.

0: refresh your day on rest and relax sounds.
1: Kayon ngemoleh hang sabun herbal wantah aji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit. PT Kutus Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik. Sani sampun Bepom, sani presiden ngayenang kulit semeton Fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081993100102. Malay pisan ring nomor 081993100102. Sanga-sanga sing ada lawan.
2: Sesampune sedina dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan medui ambusan ini enten becik. Ngiring becikang semeton, antuk sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga, wantah aji telung dase pitung tali rupiah kemanten, sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga, sampun persida ngicalang ambu irage. Ngalumak kulit, lan, ngawinang irage tetep seger. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung ke mantan order ring nomor 081993100102. Malih hapisan ring nomor 081993100102. Sangat-sangat sing ada lawan.
1: Sabun tanah milah tanahmu sanga-sanga klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Indik informasi pemesanan hubungi ke nomor 081993100102. Malih pisan di nomor 081993100102. Sanga-sanga sing ada lawan. Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin dan gatal-gatal, tenang. Gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sanga-sanga klasik. Yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081993100102. Sekali lagi di nomor 081993100102. Sanga-sanga sing ada lawan.
0: Refresh your day on rest and relax sounds.

Monoto FM Fox Radio Bali Simply The Best Station. Sang-sang ada transformasi dari kutus-kutus yang pastinya sing ada lawan. Selamat malam nih Foxian ini ya. Untuk Anda yang sekali lagi yang hari ini lagi menuju gitu ya. Menuju happy-happy besok, karena besok udah mulai masuk ke hari-hari yang bisa dinikmati untuk quality time ya. Atau mau kumpul keluarga, kumpul teman-teman, kumpul bestie gitu ya Foxian ya. Pas banget nih ya. Yeah. Foxian, kalau untuk Anda yang lagi nyari tempat makan di Bali yang bukan cuma enak aja, tapi juga punya view yang cakep banget, ini wajib banget nih Foxian ya. Masukin Mango Lengo Lake Resto ke wishlist Anda nih Foxian. Lokasinya ada di Jalan Sawo nomor 122, Desa Pacung Bitra, Kabupaten Gianyar, Bali. Dan juga di sini Anda bisa menikmati berbagai pilihan menu dengan cita rasa yang khas tentunya. Mulai dari olahan ayam, ada bebek sampai dengan seafoodnya. Dan yang paling penting, gak ada menu babi, dijamin halal nih Foxian ya. Bukan cuma soal makanannya, Mango Lengo Lake Resto ya juga cocok banget untuk Anda yang mau quality time bareng keluarga, bareng bestie, atau mau piknik-piknik gitu ya barengan bestie-bestinya, bisa banget nih. Atau sekedar healing sambil menikmati pemandangannya yang memiliki suasana danau yang cantik tentunya. Tempatnya juga luas banget loh Foxian. Jadi ya, ini bisa menampung hingga 8.000 orang. Jadi ini cocok banget misalnya buat engagement, buat acara-acara intimate gitu misalnya ya. Mau konser juga bisa, mau wedding juga bisa banget nih. Cocok pokoknya untuk berbagai acara dan juga kegiatan bareng keluarga maupun dengan komunitas. Jadi kalau Foxian ini ya lagi punya rencana jalan-jalan ke Gianyar, jangan lupa mampir ke Mango Lengo Lake Aesthetic Restaurant with Beautiful Lake View, part of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga datang informasi dari kutus-kutus yang pastinya sing ada lawan.

0: refresh your day on rest and relax sounds.
1: Ultimate Sangga Sangga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sangga Sangga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sangga Sangga, sing ada lawan.
2: Sabun Tanamilah Tanahmu Sangga-Sangga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sangga-sangga, sing ada lawan.
0: Rest your body with this melody. Rest and relax.

Matchbox 20 with Unwell nih, masih bersama Ready Faisal pasnya di sini DRS and Relax tentunya. Dan pasti masih di 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat datang formasi dari kutus-kutus yang pastinya sing ada lawan. Selamat malam nih Foxian, untuk Anda yang ingin bergabung boleh banget bisa melalui WhatsApp-nya di 087 87 84 kali 102. Nah, untuk Anda juga nih Foxian ya, yang pengen banget dengerin Radio Fox di mana saja dan kapan saja, yang enggak simpel, yang simpel maksudnya, yang dan enggak ribet nih, langsung aja bisa melalui streamingnya di website www.foxradiobali.com. tentunya jangan sampai kelewatan tentunya nih Foxian ya. Jadi untuk Anda pokoknya yang enggak bisa gitu ya, enggak harus dekat banget nih sama radio terus buat tetap dekat sama Fox Radio Bali, cukup buka websitenya aja di www.foxradiobali.com, klik play dan biarkan lagu-lagu favorit Anda menemani setiap momen di waktu-waktu luang Anda tentunya nih Foxian ya. Misalnya mau pas lagi nyuci baju gitu ya, atau pas apapun pokoknya jangan sampai kelewatan. Langsung aja dengerin melalui streaming di websitenya di www.foxradiobali.com.

0: refresh your day on rest and relax sounds.
1: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung ke manten order ring nomor 081-993-100-102. Malih habisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, kasirian hingga kebudayaannya. Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur di kota istimewa. Berlokasi di dalam benteng Keraton Yogyakarta, menuju pusat kota hanya berjarak 5 menit saja. Di Omah Siliran tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya konsep tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo yang bisa dijadikan tempat bersantai. Berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1 Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @omahsiliranheritage, Facebook Omah Siliran. Untuk reservasi, hubungi nomor WhatsApp 081-331-968-820. Omah Siliran, Reflection Heritage Yogyakarta, part of Sanga-Sanga Hospitality.
0: Rest your body with this melody. Rest and relax.

Monoto FM Box Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat ada transformasi dari kutus-kutus yang pastinya sing ada lawan. Selamat malam Foxian. Kita mencoba kembali nih ya di segmen yang pertama nih Foxian pastinya. Untuk di Rest and Relax tentunya ada di Sound of Dream. Dan kali ini untuk Sound of Dream kali ini ada lagu yang ini ya, mungkin bisa membawa kita sedikit bernostalgia dari band rock alternatif asal Irlandia, ada Cranberries. Ada sebuah lagu yang berjudul Ode to My Family, dan lagu yang dirilis pada tahun 1994 ini punya nuansa cukup unik. Musiknya terdengar lembut, vokalnya Dolores Riordan ya, yang khas tentunya, dan liriknya seolah mengajak kita untuk sejenak melihat kembali ke masa lalu, tentang keluarga, tentang masa kecil, tentang bagaimana rasanya menjadi diri sendiri, dan mungkin juga tentang kerinduan akan masa-masa ketika hidup terasa jauh lebih sederhana. Karena semakin kita dewasa, terkadang kita baru menyadari bahwa hal-hal kecil yang dulu terasa biasa saja justru kembali sesuatu, menjadi sesuatu yang paling kita rindukan. Suara orang-orang di rumah makan bersama gitu ya, atau sekedar percakapan ringan tanpa perlu membicarakan apa-apa yang terlalu serius. Dan mungkin malam ini Anda di antara kalian yang sedang jauh dari rumah nih Foxian ya, dari keluarga, atau sedang merindukan seorang yang dulu selalu ada di sekitar Anda, di sekeliling kalian gitu ya. Anda pun pastinya pengen banget gitu ya kumpul kembali seperti dulu. Nah, ini untuk mengobati rasa yang tadi sudah disebutkan bareng-bareng tadi ya. Ada, kita langsung aja deh dengerin lagu dari The Cranberries dengan Ode to My Family. Dan ini juga mengantarkan kita tepat di pukul 10 pada malam hari ini Foxian. Dan semoga lagu ini bisa mengobati kerinduan Anda kepada orang-orang yang mungkin Foxian kangenin gitu ya. Langsung saja spesial untuk Anda, The Cranberries, Ode to My Family.

untuk FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat ada informasi dari kutus-kutus yang pastinya sing ada lawan. Masih bersama Randy Faisal di sini ya. Maksudnya masih di rest and relax, karena mana-mana Anda sampai jam 11 malam ya. Di 1 menit meninggalkan pukul 10 pada malam hari ini, Foxiania hari ini masih menunggu Anda untuk bergabung. Bisa melalui Facebooknya di Fox Radio Bali ataupun juga Instagramnya di @102FM Fox Radio Bali. Terus juga di WhatsAppnya di 087884x102. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung boleh banget nih, masih ada kesempatan karena masih ada sekitar 1 jaman lagi Foxian bersama Reddy di sini di Rest and Relax tentunya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune.

0: Refresh your day on rest and relax sounds.
1: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutsukutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani akeh. Mang dilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwe produk Sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler maji 1.7 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox sampun meresi dayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Rest your body with this melody. Rest and relax.

One Auto FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sang-sang data formasi dari kutus-kutus yang pastinya sing adalah one Michael Jackson, You Are Not Alone, ya. Sama nih kayak malam hari ini Foxian. Pastinya Foxian gak akan sendirian karena Randy Faisal akan menemani Anda sampai nanti jam 11 malam tentunya. Dan juga yang satu ini juga nih Foxian, kembali hadir nih ya. Sanga-sanga ini menghadirkan produk terbaru Ultimate Sanga-sanga. Ultimate Sanga-sanga hadir lebih lengkap dan juga lebih kekinian. Yang pastinya tersedia dalam bentuk minyak balur, ada sabun, bubuk Sanga-sanga sampai dengan skincare-nya. Nah, khusus untuk minyak balurnya nih Foxian, Ultimate Sanga-sanga menggunakan 140 bahan alami pilihan. Drasi khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh tentunya. Aromanya lembut dengan sentuhan bunga lavender yang membantu menenangkan pikiran, ditambah lagi sensasi hangat saat dibalurkan. Kemasannya modern, aromanya segar, dan tetap membawa kualitas khas, ya, herbal khasnya Sanga-sanga yang sudah terpercaya. Untuk info lebih lengkapnya, datang langsung ke Fox Radio Bali di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Denpasar, atau bisa langsung pesan aja di Fox di 081-993-1102. Sekali lagi Foxnya di 081-993-1102. Sangat-sangat datang formasi dari kutus-kutus yang pastinya sing ada lawan.

Wanoto FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat datang informasi dari kutus-kutus yang pastinya sing ada lawan. Tentunya nih Foxian ya. Selamat malam nih Foxian yang masih terjaga pada malam hari ini tentunya. Dan untuk kalian nih Foxian ya yang bingung banget gitu ya, di mana sih Randy kalau mau beli produk-produk dari Sanga-Sanga itu belinya di mana? Soalnya pada bingung nih katanya. Kalau sekarang nggak usah bingung lagi nih Foxian ya, karena sekarang ini untuk anda yang lagi cari all produk Sanga-Sanga, nih sudah gampang banget didapetinnya. Bisa langsung mampir ke outlet Sanga-Sanga di The Keranjang Bali lantai 1 ya. Bukanya dari jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam. Yuk. Untuk anda juga yang gak mau bingung gitu ya, aduh kalau The Keranjang Bali kejauhan misalnya, ini bisa juga di Foxian untuk anda yang pengen gitu ya. Karena selain itu produk Sanga-Sanga ini juga tersedia di beberapa apotek favorit anda seperti Kimia Farma, K24 Apotek, terus juga ada di Senturi, dan pastinya ini tersebar di seluruh Indonesia. Gak perlu bingung lagi mau cari di mana, karena sudah ada di seluruh wilayah Indonesia. Pastinya produk yang terjual di outlet ataupun di apotek adalah Sanga-Sanga asli racikan Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga ada transformasi dari kutus-kutus yang pastinya sing ada lawan.

0: Refresh your day on rest and relax sounds.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas. Semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-sanga, sing adalah lawan.
0: Rest your body with this melody. Rest and relax.

One Note FM Box Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat datang informasi dari kutus-kutus yang pastinya sing ada lawan. Yang masih terjaga malam hari ini di Foxian ya, masih bersama Randy tentunya di Rest and Relax, akan menemani Anda sampai jam 11 malam nanti. Salam-salam dulu yang sudah bergabung di Foxian ya, yang ada di WhatsApp ini. Ada Gede Pasek Sugiana dari Merpati menemani kota Nadi malam hari ini ya. Terus juga ada Madira Saputra dari Desa Tumar Ketabanan Prison ini katanya. Kirim salamnya buat aku yang lagi bersantai aja. Okay. Ada Yudika, selamat malam Yudika. Selamat malam katanya Randy. Dari Yudi di Gianyar, request lagunya The Cranberries tadi. Udah tunggu My Family tadi sudah ready puterin. Tumben stay tune radio lagi. Hehehe. Harus stay tune terus dong ya. Jadi pokoknya nanti setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat ada Rest and Relax-nya. Senin sampai Rabunya ada Randy. Jadi harus terus didengerin ya. Agak maksa nih ya, enggak apa-apa tapi ya. Selamat malam juga dari siapa ini? Dari Dedi Trisna Putra ini ya. Suksemen katanya Rahayu, salam Dini Trisna Putra dari Kerobokan. Selamat malam juga dari Nita di Jalan Sakura. Salamnya untuk yang lagi stay tune, ada penyiarnya juga nih ya. Semoga kita sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin ya. Oke Foxian, informasi dulu untuk Anda yang pastinya ini agak sedih juga ya. Karena radio kutip langsung dari Indo _ Psikologi ini ya Foxian. Pria berbaju putih yang ada di mana ini ya? Daerah Jaktim ya. Ini lagi marah-marah banget. Meminta jalan untuk ayahnya yang lagi kritis di ambulan di Foxian. Dan pria tersebut nih marah-marah minta jalan supaya ambulans yang membawa ayahnya bisa lewat. Ambulans tersebut tertahan karena penutupan jalan untuk mengatur iring-iringan pejabat yang lewat nih ya. Para pejabat itu hendak mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur. Di hari kemarin ini Foxian ya, Kapolsek Cipayung AKP LK Rodduf membenarkan peristiwa tersebut dan ia meminta maaf dan juga menyebut jika petugas di lapangan langsung membuka jalan untuk ambulan usai tahu ada pasien kritis di sana. Aduh, ini mungkin juga memang ini ya salah satu perjuangan sang anak untuk ayahnya yang sedang kritis yang dibawa oleh ambulans. Ya, semoga kita doakan bersama-sama ya, semoga ayahnya cepat sembuh, pulih seperti semula nih Foxian ya.

Monotone FM Post Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat ada transformasi dari kutus-kutus yang pastinya sing ada lawan ya Foxian. Selamat malam nih Foxian yang sudah bergabung pada malam hari ini nih Foxian ya. Selamat malam, ada Yunita Septiari juga ikutan hadir di WhatsApp. Dan juga kita lanjut juga yang sudah bergabung di Facebooknya malam hari ini nih Foxian. Sudah ada yang bergabung nih malam hari ini di Facebook, ada Wayan Siaja dari Mas Ubud ya, terus juga dari Jalan Gunung Andekas ada Iketut Ari Sugina Dinastra, ada Sang Tuketut selamat malam dari Siangan Gianyar, terus juga dari Sukawati selamat malam, ada Jokus Permana, Borai Sukerti dari seputaran Kerobokan stay tune terus, ada Koming Suwarti juga nih selamat malam dari Sibang Kaja ya, terus juga Madeda Saputra juga ikutan hadir pada malam hari, terima kasih banyak Infoksian. Jangan lupa ya, karena Rest and Relax akan selalu hadir menemani Anda dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, dan tentunya dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jadi jangan sampai kelewatan terus nih Foxian ya. Dan akhirnya terima kasih banyak yang sudah bergabung malam hari ini dari Facebook, terus juga dari WhatsApp juga, pokoknya di Instagram, terima kasih banyak sudah bergabung malam hari ini. Pokoknya jangan sampai kelewatan semua program-program yang menarik yang ada dari Fox Radio Bali. Nih, biar gak ketinggalan langsung aja bisa melalui streaming juga nih di websitenya di www.foxradiobali.com tentunya. Akhirnya dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar Bali, jangan lupa jaga kesehatan Foxian, dan balur sanga-sanga, karena sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus yang pastinya sudah terbukti sing ada lawan. Saya Redi Faisal pamit undur diri. Different voice but one with 100 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Bye bye Foxian. See you. Good night. Happy weekend. Bye bye. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
1: Santai mantan, gak? Gak dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gak?
0: Travel size, mbok? Jaktil loh ukuran travel size nih, mbok?
1: Jakti pisan, gak? Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
0: Wah, lung sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tas sane cinik puniki.
1: Travel size sangat-sangat.

0: Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
1: Dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.